Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

0: Serbu. Aku pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Teman Bro 2 dari Wijaya 80 yang udah aku puterin buat kamu spesial aja ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen banget nyapain ya buat kamu Teman Bro 2. Pagi-pagi udah fresh, pagi-pagi udah semeringah aja. Beda nih. Mungkin kamu termasuk orang yang udah punya persiapan ekstra dari sebelum aktivitasan, atau kamu termasuk orang yang selalu positive thinking misalnya gitu loh ya. Jadi banyak banget hal-hal positif yang bisa bikin mood kamu juga makin baik untuk pagi hari. Atau pagi-pagi sudah cari kabar tentang hal yang menyenangkan versinya kamu Teman Pro 2, termasuk yang udah gak sabar lagi menyambut Piala Dunia 2026. Wow. Menyenangkan banget ya. Jadi memang ya Teman Pro 2, bahkan FIFA ini sudah mengesahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026 gitu loh ya. Jadi itu dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026 pasti ya. Sebanyak 48 timnas itu sudah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi emang setiap tim ngedaftarin 26 pemain ya. Ini sesuai dengan regulasi FIFA. Nah, dengan demikian total itu terdapat 1.248 pesepak bola yang bakal ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Gitu deh Teman Pro 2 ya. Oke, dan yang pasti juga selain FIFA ya, selain itu ya FIFA juga menyebut kalau pengumuman skuad final ini sebagai salah satu momen penting menjelang kick off turnamen yang emang tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari aja ya. FIFA juga menilai kalau edisi 2026 ini bakal menjadi tonggak baru nih dalam sepak bola dunia. Karena emang ngelibatin lebih banyak negara ya, banyak banget kan. Jadi banyak pemain juga, banyak supporter juga dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya. Kalau FIFA kesalahan sebelumnya kan itu menetapin batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen kan. Jadi seluruh daftar pemain tuh udah tersedia melalui kanal FIFA ya, kanal resminya FIFA, dan itu tuh menjadi acuan untuk setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Jadi Teman Bro 2, Piala Dunia 2026 ini bakal menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara. Meningkat ya dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Dan emang turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 gitu. Jadi dengan emang skuad resmi yang udah dikonfirmasi ya, persiapan seluruh tim tuh sekarang udah memasuki tahap akhir menjelang kick off turnamen. Jadi kick off sendiri bakal dinantiin banget kan sama jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Iya dong, termasuk kamu gak sih Teman Pro 2? Termasuk ya, ditunggu-tunggu banget. Yang tadinya mungkin gak suka bola, tiba-tiba kalau ada Piala Dunia kayak langsung ikutan demam bola juga, yes. Oke, Teman Pro 2, ini nih aku mau perkenalkan buat kamu yang udah kenal ya, yang belum kenal dengerin dong. Kita punya theme song Piala Dunia 2026 RRI.

0: Okey, siapa takut?
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
3: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: semua. Jadi satu teman berdua ya. Ini ada Anreli dan juga Sandi Sandoro yang udah kuputerin buat kamu, spesial banget. Dan pagi ini buat yang sudah pada siap banget sama aktivitas-aktivitasnya kamu yang seabrek-abrek ya, yes, sampai siang, sampai sore, atau mungkin bakal lembur sampai malam, bisa jadi. Kalau aktivitasnya indoor sih mungkin okay, gitu loh. Tapi kalau outdoor kan berasa kayak panas banget gak sih guys, belakangan tuh yang aduh kipas-kipasan mulu, panasnya luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau sebelumnya kamu mungkin terkaget-kaget ya dengan hujan yang intensitasnya deras ya beberapa bulan lalu, nah sekarang malah kita tuh bertahan dengan cuaca panas yang wah banget di siang hari. Hari ini gimana ya cuacanya teman berdua? Panas juga gak sih? Atau mungkin gak sih bakal ada hujan? Nanti. Gimana kalau aku cariin kabarnya buat kamu ya? Kita bakal pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini teman berdua dari BMKG Sumatera Selatan ya. Karena aku udah dapat informasinya buat kamu yang segera aku hadirkan dalam info cuaca. Info cuaca. Alright guys, pagi di Prodo FM Palembang seperti biasa aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya di edisi Kamis 4 Juni 2026. Kalau pagi hari ini bakal cerah berawan sampai dengan berawan ya. Ada potensi hujan sedang tuh di wilayah Oku Timur dan juga Oku. Mereka hujan ya. Potensi hujan ringan juga ada di beberapa wilayah, tapi sayangnya Palembang enggak. Palembang itu enggak kebagian hujan ringan ya. Yang hujan ringan tuh ada di Oku Selatan, ya ada di Lahat, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Empat Lawang dan juga Banyu Asin. Kalau siang sampai sore hari bakal berawan dong ya. Dengan potensi hujan ringan di Oku Selatan, kemudian Muara Enim, Lahat Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas Utara dan di Musirawas ya. Malam harinya cerah berawan sampai dengan berawan termasuk Palembang dong. Yang hujan ada di beberapa wilayah tapi enggak Palembang juga. Hujan sedang itu di Oku, Muara Enim, Lahat, Musi Banyu Asin, Pali dan Banyu Asin. Kalau hujan ringan itu di Musirawas dan Prabu Muli. Dini hari bakal cerah berawan. Anyway berarti kita enggak kena hujan dong. Kena panas enggak sih? Tapi kalau bilang kena panas enggak sih, suhu udara kita 25 sampai 34 derajat Celcius. Masih panas juga ya. Kelembapan udaranya 55 sampai 98% gitu deh. Jadi gak apa-apa teman berdua, sedia bukan payung sebelum hujan ya. Tapi ini mungkin buat kamu yang mau keluar rumah, ayo gunakan proteksi kamu untuk melindungi kamu dari panas matahari pasti ya. Oke, itu dia teman berdua informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

pagi udah dengerin kisah romantis sama Bro 2. Oke, aku mau kasih kisah lagi tapi gak romantis yang satu ini ya kabarnya. Tapi jangan salah loh, walaupun kesannya wow banget ya, kok bisa sih? Tapi benefitnya atau manfaat besarnya itu yang emang diperhitungkan. Ayo coba kira-kira ngomongin apa nih ya. Aku ngebahas putaran KAI yang menutup 116 perlintasan kereta api beresiko tinggi. Jadi wow banget untuk yang ngerasa, waduh itu kan daerah perlintasan yang memang sering dilalui oleh KAI gitu misalnya. Tapi memang harus ditutup daripada, tahu kan ya. Oke, jadi emang Badan Usaha PT Kereta Api Indonesia menutup 116 titik perlintasan sebidang yang beresiko tinggi. Jadi teman Bro 2, langkah keselamatan perjalanan ini nih merupakan bagian utama dari target penutupan sebanyak 172 perlintasan prioritas. Oke, yang pasti untuk realisasi penutupan jalan kereta sendiri itu udah mencapai angka 67% ya dari target awal. Nah, sementara itu sebanyak 56 titik perlintasan lainnya masih berada dalam tahap proses koordinasi penyelesaian. Jadi dari manajemen perusahaan perkeretaapian nasional itu udah merilis data capaian keselamatan ya pada Rabu 3 Juni kemarin. Dan emang program penutupan tersebut merupakan agenda penanganan komprehensif terhadap ribuan titik perlintasan kereta api tidak terjaga loh. Wow, hati aja kalau gak terjaga bahaya ya, apalagi dari perlintasan kereta. Oke, yang pasti KAI mencatat ada sebanyak 1810 perlintasan kereta api yang gak terjaga dan itu tersebar secara nasional. Sebanyak 1638 titik menjadi prioritas peningkatan keselamatan dan pengamanan melalui berbagai langkah di lapangan. Gitu. Jadi mudah-mudahan aja bisa meminimalisir hal yang tidak diinginkan, apalagi kecelakaan. Ini yang paling dihindari banget. Karena KAI sendiri mencatat ada 1074 kecelakaan perlintasan sebidang yang emang udah terjadi sejak 2023 sampai 24 Mei 2026. Nah, jadi insiden tersebut mengakibatkan totalnya ada 964 korban dan rinciannya sebanyak 370 orang diantaranya meninggal dunia. Aduh, bahaya banget kan, makanya dilakukan aksi cepat kayak gini teman Pro 2. Oke, infonya masih banyak ya. Kalau kamu pengen baca lebih lanjut lagi informasinya, aku arahkan langsung aja kamu baca di rri.co.id.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sampai Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya gak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar gak makan gaji buta.
1: Eh, gak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Yaudah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Yaudah, gak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Pasti tahu dong, tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngomongin seputaran serunya di hari Kamis, memperdua Kamis manis. Ya mungkin kamu punya banyak cerita aja di seputaran hari Kamisnya kamu ini. Entah tiba-tiba pagi-pagi kayak ketemu sama unpredictable moment kayak gitu ya. Atau ada hal-hal unik lainnya yang terjadi di sekitar kita. Wow. Tapi selagi itu positif, ya biasanya moodnya bakal positif juga dong. Dan gitu juga sebaliknya. Pernah gak sih unpredictable momentnya tuh lebih ke arah negatif? Pokoknya yang ada malah mood kamu tuh ikutan negatif juga. Nah gitu deh ya. Jadi kayaknya untuk mengembalikan mood, untuk memperbaiki dan menata mood kita dengan sebaik mungkin hari ini, beberapa orang mungkin ngerasa itu gak gampang. Tapi bisa kok ya. Bisa asal mau berusaha aja. Aku bilang kayak gitu ya. Oke, Spider masih aku temenin kamu teman-teman berdua sampai dengan jam 10 loh ya. Tapi ada sesuatu yang lebih tematik dan lebih spesial lagi dari jam 9 ke 10. Karena infonya aku tuh bakal lebih concern aja ngebahas sesuatu ya. Kalau 9 ke 10 setiap hari, pagi-pagi hari gitu teman-teman dua. Dan spesial buat Kamis, itu aku bakal ajak kamu untuk concern ke Spada edisi narkoba nanti. Pokoknya nanti aku bakal langsung ajak kamu gitu kan ya, untuk langsung aja deh dengerin yang spesial banget. Tapi tadi aku barusan terpesona teman produa. Ngaku banget kamu secara pribadi termasuk yang terngiang-ngiang enggak sih sama lagu MBG? MBG. Yang itu loh, yang itu. Kayaknya aku udah terngiang-ngiang banget guys. Jadi scroll-scroll segala macam konten, video dan lain-lain. Itu lagunya dalam sehari aku bisa denger lebih dari 10 kali. 10 konten yang aku lihat, ya lagunya MBG itu gitu loh ya. Mas Bahlil ganteng ya. Nah jangan salah, Ternyata lagu ini langsung heboh di teman berdua ya. Karena emang media sosial ini kan selalu punya cara ya untuk buat sesuatu hal yang viral. Dan kali ini udah dihebohin banget sama lagu unik yang emang sukses menggelitik netizen. Gitu dong, tahu kan? Sama lagu yang gak lain dan gak bukan MBG yang mendadak viral banget di TikTok gitu ya. Bukan makan bergizi gratis. Mas Bahlil ganteng gitu loh ya. Jadi musik itu pun banyak banget nih akhirnya digunakan sebagai latar musik berbagai konten kreatif ya. Jadi dengan lirik yang absurd sih kalau aku bilang, tapi emang adiktif lah ya. Lagu itu langsung kayak mencuri perhatian beragam generasi loh. Mulai dari Gen Z bahkan sampai generasi yang lebih senior ya. Boomers, hafal gak lagunya? Aku jangan ditanya, udah hafal ya. Bahkan versi-versinya, aduh, nuansa nge-jazznya ada gitu kan, extendednya ada. Aduh, pokoknya luar biasa teman pro 2. Jadi ngaku, kamu termasuk yang udah ngehafal belum? Udah hafal belum lagunya? Ya gak perlu dihafal, cukup dengan kamu scroll-scroll konten doang. Kadang-kadang ujungnya kayak terngiang-ngiang, finally jadi hafal pal ya. Ngeri deh. Tapi kalau kamu cuma perlu dua, jujur li aja aku tanyain, ada yang udah hafal belum lagu MBG-nya?

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Jadi ceritanya teman pro 2, aku bakal ajak kamu untuk ngebahas yang lain lah ya. Sekarang udah jam 9 lewat soalnya. Yang lainnya apa ya? Biasa sudah aku sounding tadi kan sebelumnya. Kalau di jam 9 kita tuh bakal lebih concern itu tentang apa coba? Narkoba. Hayo hayo. Supaya enggak terjebak dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pastinya. Oke oke. Dan yang pasti teman pro 2, nanti aku bakal lebih concern dan intense aja kasih kabarnya buat kamu pastilah ya. Satu jam ini dari jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi kamu jangan kemana-mana dong. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Never Leave Ya teman periode 2. Ini sama halnya dengan ketika kita ketemu sama circle atau orang di sekitar kita yang merupakan pengguna gitu kan ya. Ya never leave lah ya, sebenarnya bukan berarti harus kita benar-benar tinggalkan nih. Karena terkadang orang-orang seperti ini harus dapat dukungan, dorongan, dirangkul gitu ya, supaya dia terbebas dari jeratan narkoba. Ya gak sih teman periode 2? Walaupun memang kita pasti harus banget memproteksi diri kita juga supaya gak ikutan terjerat juga gitu ya. Yang ada malah kita ajak mereka ke circle yang lebih positif lagi biar bisa terhindar dari narkoba tadi. Itu kerennya teman berdua. Dan di Spada Edisi Narkoba ini aku mau banget ajak kamu untuk mundur banyak banget ya. Ini kayaknya bukan main langkah lagi. Berapa ribu tahun yang lalu ya. Tepatnya mungkin kita mikirnya gini, emang sejak kapan sih sebenarnya penyalahgunaan narkoba? Kalau sekarang kan makin marak semua umur, bahkan yang sampai SD-SD itu udah ketemu sama bro dua. Udah ada aja gitu loh. Dan ini miris banget. Tapi emang sejak kapan sih? Aku tuh sempat penasaran banget. Ini zaman kapan penyalahgunaan narkoba? Ternyata teng tong, udah lama banget guys. Bahkan sebelum Masehi ya. Wow. Jadi kan manusia ini sebenarnya sudah mengenal dan menyalahgunakan ya zat adiktif sejak ribuan tahun lalu. Diperkirakan sejak 8100 sebelum Masehi. Bayangkan. Ini melalui penggunaan benih ganja di Asia dan juga konsumsi opium pada 5700 sebelum Masehi di Eropa. Udah lama banget sebelum Masehi ya, jadi ribuan tahun lalu. Nah, jadi zat tersebut awalnya dipakai untuk kebutuhan ritual sih. Kalau zaman-zaman dulu banget itu adalah kebutuhan ritual atau pengobatan gitu ya, sebelum berkembang menjadi komoditas perdagangan dan penyalahgunaan global. Jadi teman pro 2, kita tarik garis yang jauh banget ya, garis besar sejarah dalam penyalahgunaan narkoba nih. Penggunaan dulu, ada penggunaan, kemudian penyalahgunaannya. Dari zaman kuno ya, sekitar 8100 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi, ini penggunaan tanaman seperti ganja, bunga popi alias opium ya, dan juga jamur halusinogen itu telah tercatat dalam catatan arkeologi di Asia, kemudian Eropa dan Amerika. Ini adalah untuk kebutuhan ritual, kemudian keagamaan serta pengobatan. Awalnya kayak gitu dulu ya. Nah, kemudian langsung ke revolusi industri sampai dengan abad ke-19. Jadi ekstraksi zat murni dari tanaman ya itu udah mulai dilakukan loh. Seperti adanya penemuan morfin di tahun 1806 ya. Nah, setelahnya penyalahgunaan obat-obatan seperti morfin tuh meningkat pesat banget pada masa perang di era 1870-an. Gitu teman bro, 1870-an itu udah marak banget penyalahgunaannya. Jadi di abad 20 ya, berbagai obat sintetis mulai bermunculan nih, termasuk kayak penemuan sabu, ya gak sih? Itu bahkan pertama kali disintetis di Jepang tahun 1893. Wow, sampai gitunya banget ya. Dia ternyata sebenarnya gini sih teman bro 2, dulu ya zat seperti morfin itu kan pertama kali banget digunakan ya, disalahgunakan secara massal, bahkan itu tuh pada saat perang dunia pertama kali banget ya, 1914 sampai 1918. Tapi ini digunakan oleh tentara yang sebenarnya awalnya adalah untuk menghilangkan rasa nyeri gitu. Jadi ya biasa lah tentara di sana ya, untuk menghilangkan sakit, menghilangkan rasa nyeri, mereka menggunakan morfin. Nah, tapi tiba-tiba penyalahgunaannya itu yang terus berkembang ya. Bahkan di Indonesia ini sejarah narkoba itu dimulai jauh lebih awal, sejak masa penjajahan Belanda melalui budaya menghisap candu yang udah dikenalkan oleh para pendatang. Ternyata guys, kalau kita tarik benang merahnya, penyalahgunaan narkoba sampai dengan ribuan tahun lalu ya sudah terjadi. Dulu sih mau berupa ritual, pengobatan, ujung-ujungnya penyalahgunaan. Jadi aku gak penasaran lagi, ternyata emang penyalahgunaan narkoba itu udah lama banget. Lama-lama banget, sampai ribuan tahun lalu. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai terjerat narkoba dong. No. Ya. Bentar lagi aku bakal ajak kamu ngobrol sama salah seorang yang super duper aktif, tapi gak pakai narkoba ya. Bentar lagi deh.

Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 6

Grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: Kenapa Palembang teman terbaik kamu, teman Pro 2 Samsungnya Piala Dunia 2026 udah kuputerin buat kamu ya. Dan kita balik lagi untuk ngobrol ya, seperti biasa yang udah aku bilang kalau aku tuh bakal ajak kamu untuk ngobrol sama salah seorang cewek yang produktifnya luar biasa, banyak nih kegiatannya. Tapi tetap dong ya, walaupun sesibuk apapun dia, udah bolak-balik luar kota, luar negeri gak sih sekalian. Tapi emang benar-benar menghindarkan diri banget dari narkoba. Ih, keren ya. Kita langsung aja bakal ngobrol sama Kakak Aziza Nurul Amana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Halo Aziza, selamat pagi. Aduh, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kakak dan tim?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga dong ya. Oke deh. Oh, kamu lagi di jalan ya kayaknya ini ya.
1: Iya, lagi di jalan.
0: Tuh kan, anak ini mobilitasnya tinggi loh, guys. Ya pagi-pagi tuh banyak banget aktivitasnya gitu deh ya. Jadi Aziza ini adalah foundernya Kriya Kita Indonesia. Kita atau kita nyebutnya? Kita Kriya Kita Indonesia. Tapi mau Pro 2 harus tahu dulu dong sebelumnya ya, Kriya Kita Indonesia itu apa sih? Harus diperkenalkan dulu nih sama Kak Aziza. Boleh dong dikasih tahu teman Pro 2.
1: Oke, aku kan perkenalkan diri terkait Kriya Kita. Jadi Kriya Kita Indonesia itu adalah wirausaha sosial yang mana kita memberdayakan para pengrajin atau perempuan lokal yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk membuat produk turunan dari kain jemputan gambo.
0: Keren kan? Memberdayakan UMKM perempuan terutama ya. Wih, luar biasa nih. Perempuan sekarang udah maju, apalagi kalau ada Kak Aziza gitu kan ya. Makin bisa merangkul perempuan-perempuan Indonesia, pasti dong ya. Barusan balik dari mana nih Kak Aziza? Kayaknya banyak kegiatan ya baru-baru ini ya. Aku sempat baca beritanya loh, Cie. Padahal aku yang buat beritanya. Dari mana kemarin Kak Aziza sempat baru balik beberapa agenda gitu ya?
1: Betul Kak. Pokoknya ini ku bodem dong. Gua satu arah.
0: Tuh, ternyata di belakangnya. Iya, boleh cerita dikit dong Kak Aziza kemarin agendanya tuh apa tuh kemarin tuh? Yang sampai beberapa kunjungan luar negeri, tamu-tamu luar negeri gitu ya?

0: founder ya, BBJ founder gitu. Aku lebih banyaknya memang mobilitas di relawan. Jadi relawan dulu nih, baik relawan bencana, relawan pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan. Jadi nggak sekedar kuliah atau sekolah aja, tapi aku melakukan kegiatan organisasi-organisasi yang mana itu ternyata efeknya ya baru kerasa dipakai, bisa digunakan itu ada ketika kita udah balik kampung gitu. Oh ternyata kegiatan-kegiatan komunitas relawan itu leadership-nya tuh nanti kepadanya sekarang, kayak aku tiba-tiba harus balik kampung, kemudian melihat masalah problem yang ada di daerah, kemudian bagaimana mencari solusinya gitu, mencari solusinya gitu, sambil terus bertumbuh dan belajar gitu sih.
1: Oh oke, okay. Baru sebenarnya banyak banget benefitnya ya, walaupun termasuk yang aktif banget nih jadi relawan dan lain-lain, luar biasa. Jadi teman Prodo ini kayak kamu juga ya, jangan lupa nih buat yang mau aktif, wah kayak Kak Aziza dong gitu loh ya. Dari sejak dulu ya, bukan baru-baru ini aja udah aktif gitu loh. Tapi ketika emang kegiatan banyak, mobilitas tinggi gitu kan Kak ya, beberapa orang terkadang nih ngerasa capek banget, terus tanda kutip ya pakai jalan pintas, salah satunya penggunaan narkoba. Ih serem banget ya. Kalau Kak Aziza sendiri ngelihat sekarang untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi usia-usia muda, ih gimana sih Kak Aziza?
0: Kalau dari sudut pandang sendiri, sayangkan sih kalau generasi muda menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang. Di mana ya itu bukan memberikan efek samping yang baik, tapi melainkan itu merusak tubuh kita gitu kan. Nah disitulah kerugian paling banyak. Makanya yang paling penting itu ada pertama ekosistem, kita mencari berteman dengan siapa kita gitu ya. Kita sebenarnya mencari, tapi harus juga ngebenas diri, kita ngerem diri gitu, jangan sampai ikut-ikutan juga gitu. Oke gak apa-apa masalah, tapi rasanya sih biasanya kita ya gampang gak enakan, iya gak enakan nih sama ini aku diajakin minum misalnya kayak gitu. Ya kita harus punya pendirian, kita punya goals hidup ya, goals hidup kita apa, kita hidup untuk apa gitu ya. Nah jadi itu memang harus disetting dulu nih dalam diri kita, ketika kita ingin berteman dengan siapapun itu bukan berarti juga aku gak mau nih berteman sama dia, dia pemabok misalnya gitu, gak mau sama dia gitu, aku maksudnya temannya alim-alim gak bisa juga gitu ya. Maksudnya kita harus mengkontrol diri kita gitu, ketika teman kita tidak sependapat atau jauh menyimpan itu kita sebagai nyatanya bukan berarti kan kita ikut-ikutan gitu sih Kak.
1: Oke. Jadi gitu, bener. Tapi secara pribadi kakak pernah gak sih kak ada kayak ajakan atau tawaran lah gitu loh dari orang lain?
0: Kalau ajakan tawaran sih enggak ada. Cuma beberapa kali ya namanya juga kayak masuknya ke zona founder-founderan gitu ya. Aku sering ngeliat teman-teman gitu ya, itu teman-teman sesama founder itu yang cukup menyimpang gitu ya, misalnya apa namanya ke tempat klub-klub gitu kan. Ya ternyata kalau mau ngomong invest gitu, ngomong-ngomongin masalah bisnis kayak gitu kan, lebih banyaknya orang-orangnya di sana gitu kan ya. Tapi ternyata wah ini jiwa gitu kan ya, aku ke zona mana gitu, aman juga jilbaban gitu ya, masuk ke sana gitu ya. Hanya sekedar untuk ibaratnya tuh say hello dengan teman-teman yang anggaplah ya katakanlah ya usaha yang luar biasa gitu di usia mudanya, ternyata pintanya kayak gitu gitu ya. Dia mau nggak mau harus minum juga gitu dengan orang-orang gitu. Terus kan katakan habis gilanya aku mikirnya asetnya ya gimana mau bertukar ya usahanya kalau kayak gitu. Oke mungkin dari secara material, secara dari pergaulan agak kelihatan keren ya, agak bukan kita akhirnya oh ya udah cukup tahu aja sih gitu, cukup tahu aja. Oh berarti kalau mau naik level gitu ke lingkaran itu kayak gini. Oh oke kita mungkin bisa cari lingkaran yang lain aja gitu. Tapi bukan berarti juga kita memutuskan pertemanan gitu kan. Udah itu salah satu teman kayak gini, founder yang ini gitu. Oh dia hobinya kesini-kesini gitu ya. Jadi itu jadi pembelajaran kita sih Pak.
1: Asal pintar-pintar kita memilah dan proteksi diri ya kak, kayak udah Kak Aziza lakukan kayaknya gitu. Karena peluang tuh bisa jadi ada terus ya kak, tergantung kitanya juga nih kayaknya, bisa gak ya proteksi ya. Oke. Iya. Tapi Kak Aziza, berarti sebenarnya kalau kita tuh aktif di kegiatan organisasi, menjadi relawan dan lain-lain, itu termasuk salah satu tips ya kali ya kak ya, kalau menurut kakak gitu gak sih, untuk bisa menjaga
0: untuk mengalihkan diri kita ya. Biasanya kalau kita nggak banyak aktivitas itu banyak bengong gitu ya. Akhirnya kita ikut ke pengaruh gitu ya, pengaruh wah kayaknya ini asik banget nih ya, kayaknya enak nih nyoba nih ngirup apa-apa gitu kan. Akhirnya kan ke ikut-ikutan ya, karena kita belum tahu kemudian kita

0: penasaran gitu. Tapi kalau dengan kita banyak aktivitas, dengan kita banyak kegiatan-kegiatan positif gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh kemungkinan besar nggak bakalan kepikiran sih, kan? Apalagi kalau teman-temannya bukan di lingkaran itu kan ya gitu.
1: Oh, oke, betul, betul banget ya. Jadi perbanyaklah kegiatan positif dan produktif kayak Kak Aziza dong ya. Oke, kalau gitu Kak Aziza boleh dong, kita pengen dengar harapan Kak Aziza ke depan deh, terutama buat anak-anak muda penerus bangsa nih, seperti apa sih Kak?
0: Harapan aku sih, sebenarnya teman-teman peluang kita terutama di daerah tuh banyak banget ya. Kita adalah salah satu sumber olahraga yang manusianya ya yang dibutuhkan ya. Tapi memang penting banget kita tetap meningkatkan skill kita. Kan kalau namanya di daerah kan karena kita malas ya, udah malas mau belajar, gitu, udah malas dengan kegiatan-kegiatan. Maksudnya kegiatannya kira-kira bukan kegiatan, lebihnya melihat ini ribet banget, susah banget. Akhirnya kita nggak tertarik gitu. Padahal itu agak penting. Sebab peluang di daerah itu kita banyak banget orang muda pun harus sudah mulai beraktivitas lah gitu ya. Kalau misalnya di usia muda kita malah justru terjerumus itu, untuk rekat ulang itu agak cukup memakan waktu dan ya panjang gitu kan, ada instan juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ngisinya dengan waktu baik dan kegiatan baik, dengan usaha, kemudian dengan apa namanya ingin rasa tahu yang lebih tinggi gitu, jauh ini kita bisa melakukannya sih kak, apa namanya, kita akan menilai ya ibaratnya itu dari menjadi manusia yang lebih berguna gitu, bermanfaat gitu. Tapi kalau kita lihat aja nih di daerah gitu, kadang-kadang kan keikut-ikutan gitu, keikutan pengennya instan, pengen dapat cepat gitu ya, akhirnya memakai intinya lebih banyak kayak orang sini depresi gitu ya, pengennya ya udah deh yang senang-senang, akhirnya melakukan hal-hal yang sangat tidak dianjurkan gitu. Beda itu posisinya dia apa namanya nggak rugi untuk dirinya dia, untuk badannya aja, tapi dari aspek ekonomi, keluarga sebagainya itu sangat-sangat merugikan. Nah, sekarang sih penting banget sih teman-teman generasi muda itu untuk berpikir langkah kedepannya mau seperti apa, hidupnya mau seperti apa gitu. Jangan sampai hanya sedikit godaan-godaan itu bisa merusak, menghancurkan potensi-potensi yang ada di depan mata di masa depan itu sih kak.
1: Oke, betul banget nih ya Kak Aziza ya. Nah terakhir deh, apa sih pesan dan ajakannya kamu deh kalau gitu sama anak-anak muda nih, seperti apa Aziza?
0: Kalau aku pengen banget sih ngajak teman-teman itu lakukan hal yang sekecil apapun gitu ya, untuk memberikan manfaat ke orang lain. Pertama kita gak tahu usia kita tuh sampai kapan. Sekecil apapun saja itu gak ada sia-sia. Sekalipun kita jadi relawan, sekalipun kita hanya sekedar membantu tetangga kita di sebelah rumah, misalkan kita keluarga kita sendiri gitu, semuanya akan sangat memberikan dampak yang baik ke depannya gitu. Nggak usah takut dengan omongan orang lain. Biasanya kan orang isok baiklah gitu, atau isok rajin banget, misalkan gitu kan banyak banget tuh anak muda tiba-tiba jadi nggak percaya diri gitu ya, apa namanya, karena disindir atau dikatain gitu, diomongin biasanya ya kalau di wilayah-wilayah kita kan kayak gitu. Tapi kita harus percaya diri. Jadi selagi itu tidak berbuat keburukan, selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak mengganggu orang lain tuh, kita lanjut aja gitu, pede aja gitu apa yang kita mau lakukan. Kita mau berkarya apapun silakan, nggak usah malu. Kan kita misalnya mau melukis, lalu kita tuh jelek, takut nanti di apanya, takut dibilang sama orang jelek banget gitu. Nggak usah, udah lagi kita mau gitu, kita lakuin aja gitu, nggak usah mikirin omongan orang lain. Nah, kadang tuh hambatan kita kan mikirin omongan orang lain sama minta validasi gitu sih. Ya cukup apa namanya agak bikin emosi juga, bikin jiwa kita tuh lebih mempertimbangkan gitu kan, udah daripada gitu kan, banyak nggak takut, banyak takutnya, banyak nggak beraninya
1: gitu. Betul ya, jadi jangan mikirin omongan orang lain gitu kan, kita juga nggak minta makan sama orang lain soalnya ya. Oke iya kalau gitu ya. Oke lah, terima kasih banyak Kak Aziza udah ngobrol bareng Pro DFM pagi ini, udah banyak kasih advice juga buat anak-anak muda ya. Semoga bisa mendengarkan dan meniru, jadi kayak Kak Aziza the next Kak Aziza aja nanti ke depannya dong, apalagi buat para perempuan-perempuan kita nih ya. Oke deh, thank you Kak Aziza, salam beraktivitas. Iya, sama-sama, beraktivitas kembali, dadah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, itu di teman pro 2 ngobrol seru kita pagi ini bareng Kak Aziza ya, foundernya Kriya Kita Indonesia, terkait dengan narkoba buat pagi hari ini. Oke lah kalau gitu, aku lanjut lagi, bakal kasih lagu-lagu spesial buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas

0: siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah kelar dong, waktunya aku nemenin kamu semua di Pro FM ya. Karena sekarang udah jam 10 dan kakak Naura Zianya juga udah siap banget nih buat nemenin kamu semua. Kalau kita langsung ya dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Big Bad Wolf atau BBW Books kembali hadir di Palembang dengan menggelar Bazar Buku Internasional di Top Hall M3 PTC Mall pada 4 sampai 14 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari Tur Literasi Nasional sekaligus perayaan 10 tahun BBW di Indonesia. Dan pada tahun ini, BBW menghadirkan lebih dari 1 juta buku internasional dari berbagai kategori dengan diskon hingga 90%. Pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program menarik termasuk kontes kreatif dan kesempatan mendapatkan hadiah belanja. Dan melalui kegiatan ini, BBW berharap dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku berkualitas dengan harga terjangkau. Informasi selanjutnya, Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI Korwil Palembang menyiapkan program edukasi hukum bagi para anggotanya untuk mencegah pelanggaran saat bermedia sosial. Program ini dibahas dalam audiensi dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada 2 Juni 2026. Langkah tersebut diambil karena banyak komedian kini juga berperan sebagai konten kreator di media digital, di mana edukasi hukum dinilai penting agar para kreator memahami batasan dalam membuat dan menyebarkan konten. Informasi terakhir, aktor asal Inggris Tom Holland membagikan ceritanya dalam podcast Good Hang milik Amy Poehler dalam episode terbaru. Dalam

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 keliling dari Farel Hilal ya, teman Pro 2 lowride asli nih, keliling-keliling. Hari ini aku bakal ngajakin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. So teman Pro 2, kalau kamu yang pengen request lagu favorit kamu juga di Pro 2 Hitlist, kita bakalan bareng-bareng sampai jam 12 nanti. Langsung aja WhatsApp di 0816110916, atau juga kamu bisa langsung chat di live chat kita di aplikasi RR Digital, yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.
1: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Journey Mercenaries dari Mark Lee ya, teman Pro 2 yang pastinya nih para NCTzen udah kangen banget sama lelaki satu ini yang kemarin tuh sempat muncul di Coachella gitu kan. Tapi emang lagi menikmati masa-masa ya udah bebas dari SM Town ya. Tapi teman Pro 2 nih, Mark Lee ini emang baru aja menggemparkan kembali ya dunia perindustrian musik ya. Karena Mark Lee ini kembali menjadi CEO teman Pro 2 ya. Udah lama gak muncul, tiba-tiba muncul jadi CEO. Waduh, waduh, waduh. Ya teman Pro 2, karena Mark Lee ini baru aja resmi ya membuat akun baru di Instagram yang nama akunnya ini Upper Label teman Pro 2. Dan memang di akun ini Mark Lee ini mengunggah sebuah video teaser misterius yang memang memicu spekulasi mengenai langkah karir sang idol satu ini. Dan dalam unggahan tersebut juga terlihat selembaran kain putih melayang keluar dari jendela, terus disertai kalimat singkat "The wind carry when it written upper room". Dan video berdurasi 30 detik itu juga menyamarkan tegar Mark Lee upper room, terus tuh juga ada tulisan upper room dalam bahasa Korea yang berlangsung menarik perhatian para penggemar juga tuh. Dan para penggemar ini langsung berspekulasi ya, oh berarti ini Mark bakalan comeback lagi nih dengan musik baru, tapi dengan entertainment, bukan entertainment ya, agensi baru gitu teman Pro 2, yang kalau spekulasi dari para fans juga ini adalah agensi mandirinya punya Mark Lee sendiri gitu teman Pro 2 ya. Wah wah wah, makanya aku bilang tadi Mark Lee hadir lagi sebagai CEO nih setelah sekian lama hiatus ya teman Pro 2. Gimana-gimana kamu yang fansnya Mark, apakah kamu happy nih finally Mark kembali lagi dengan warna barunya sebagai CEO ini, atau kamu malahan senengnya Mark balik lagi ke NCT Dream? Aduh, kayaknya agak susah ya itu teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari komen-komen yang aku baca nih, banyak juga fans-fans yang berharap Mark bisa ngajak anak-anak Dreamies untuk muncul juga nanti di agensi yang dia buat ini teman Pro 2. Wah wah wah, kalau gitu kita tungguin aja teman Pro 2 ya updatean dari Mark Lee lainnya. Pastinya nanti kalau Mark ada updatean lagi, bakalan langsung aku infoin ke kamu semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau di 2026 ini emang banyak banget ya rilisan terbaru dari artis-artis internasional ya. Mulai dari Harry Styles yang emang udah ngerilis album dia, terus tuh juga Olivia yang bakal rilis di bulan ini. Terus tuh juga nanti bakalan ada Ariana Grande juga yang rilis albumnya di bulan ini. Jadi emang banyak banget artis-artis keren yang bakalan ngerilis full album mereka. Dan gak kalah sama artis Amerika satu ini yang juga rencananya bakal ngerilis album kedua dia, teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan Alex Warren yang baru aja nge-teaser his new release ya untuk di tanggal Agustus 28 nanti, teman Pro 2, dengan album kedua dia yang judulnya Wild Child. Jadi di teaser terbarunya ini emang lucu banget teasernya, teman Pro 2. Di sini Alex Warren bareng kru-krunya lagi mau ngebuat kayak cover albumnya, tapi tuh di video ini emang kacau balau banget gitu, teman Pro 2 ya. Dari Alex Warren nanti ketimpaan chat lah, terus tuh nanti dia terbang-terbang di angkasa lah, terus tuh nanti dia kena exploding confetti lah. Pokoknya kacau banget, teman Pro 2. Emang kayaknya konsepnya kayak judul albumnya ya, Wild Child, jadi wild juga tuh videonya. Tapi teman Pro 2, di akhir video teaser yang dibagiin sama Alex Warren juga, dia juga ngebagiin sneak peek untuk lagu terbarunya yang bakal rilis di Jumat ini yang judulnya Passenger. Jadi emang kayaknya sih kalau dari sneak peek itu kedengarannya sih lagunya ini bakalan ceria-ceria gitu, teman Pro 2 ya. Cocok banget juga sama cover album yang dibagiin sama Alex Warren, di mana Alex Warren tuh lagi kayak terbang di langit gitu pakai baju merah dan celana jeans biru gitu kan. Jadi emang nuansanya tuh vibe-nya tuh ceria, happy gitu ya, teman Pro 2. Jadi makin penasaran ya, kira-kira album Alex Warren ini bakalan ngebawa warna yang gimana, teman Pro 2. Ya udah deh, kita tungguin aja, teman Pro 2, album terbaru nanti dari Alex Warren, dan juga di Jumat ya lagu terbaru dia juga. Jadi selagi kita nunggu, teman Pro 2, aku bakalan puterin lagu Alex Warren, This Is Ordinary.

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. So, tadi baru aja kamu dengerin lagu terbarunya dari Role Model yang High Hope 3000, teman Pro 2. Dan lagu ini memang jadi lagu yang dirilis sama Role Model untuk menyambut full album dia yang judulnya Chuck Timely and the Hourglass, yang bakalan rilis di tanggal 7 Agustus 2026. Nah, tapi teman Pro 2 ya, karena judul albumnya kan Chuck Timely and the Hourglass, nah banyak banget orang yang nanya-nanya nih sebenarnya sama si Tucker ini, siapa sih sebenarnya Chuck Timely ini? Karena orang-orang bingung kan, siapa nih Chuck? Apakah dia ini adalah saudaranya si Tucker atau siapa gitu kan? Ternyata pas diwawancara si Tucker bilang kalau Chuck Timely ini adalah seorang karakter yang selalu muncul di momen-momen penting pop culture, teman Pro 2. Salah satunya di momen saat Paul McCartney dan John Lennon itu tuh nge-record album mereka di Abbey Road. Jadi muncul nih si Chuck ini. Jadi makanya kata si Tucker, rencananya nih dia bakalan ngebuat Chuck-nya sendiri gitu. Jadi dia bakalan pas dia perform lagu ini, lagu High Hope 3000 ini, bakalan ada muncul laki-laki di background nanti yang kalau kamu tanya nih siapakah lelaki itu, itulah si Chuck itu, teman Pro 2. Nanti juga di music videonya yang udah rilis nih di lagu High Hope 3000 ini, teman Pro 2, juga kamu bakalan ngelihat si Chuck ini yang bakalan jadi salah satu karakternya juga, teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya nih bakalan jadi salah satu comebacknya dari Role Model yang seru banget ya. Karena ada gimmick-gimmicknya gitu, teman Pro 2. Wah, makin seru aja ya, apalagi kan as we know ya, Role Model ini juga sukses banget kemarin gara-gara lagu dia Sally When The Wine Ran Out itu kan. Itu jadi salah satu lagu yang bikin nama si Tucker ini menjadi terkenal banget di Hollywood, karena sempat juga ngebawain lagu ini bareng artis-artis ternama kayak Natalie Portman, Olivia Rodrigo, Kate Hudson, sampai juga itu kemarin ada si, banyak lah teman Pro 2 ya, ada si siapa namanya, Charlie XCX juga gitu, teman Pro 2. Jadi bikin lagu ini nih makin naik daun gitu. Dan juga banyak banget challenge-challenge yang bertebaran juga tuh di feed-feed Instagram kamu atau TikTok.

kamu ya dengan lagu Sally When One Ran Out itu. Ya, ya udah deh teman periode 2 ya. Selagi kita nungguin full albumnya yang bakal rilis tanggal 7 Agustus nanti, ini kita dengerin juga nih lagu dari salah satu penyanyi country juga yang lagi sukses banget nih, yang masih juga bertahan di Hot Billboard 100. This is Ella Langley dengan Choosing Texas.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

You still tune in with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Bas dari Niki, teman Pro 2 yang emang jadi rilisan terakhir di album Niki juga, teman Pro 2 yang rilis di tahun 2024. Dan emang kalau ngomongin perjalanan karir Niki, teman Pro 2 ya, perjalanan karirnya tuh ternyata tidak semulus yang kita kira gitu kan. Bukan berarti tiba-tiba Niki tuh muncul di ITN Rising gitu kan, tiba-tiba jadi sukses, enggak, teman Pro 2. Ternyata Niki itu juga dulunya bermula dari penyanyi cover YouTube dan penampilan lokal di Indonesia. Dan emang setelah itu beberapa kali tuh si Niki tuh sempet diundang ya jadi opener di salah satu konser besar banget di Indonesia. Konser siapa? Ada yang tahu gak nih? Bener banget, kalau yang di ujung sana jawab Taylor Swift, bener banget. Dan hari ini bertepatan dengan 12 tahunnya Niki itu jadi opener untuk sang penyanyi Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Wah, bayangin nih, baru awal karir udah jadi openernya Taylor Swift. Keren banget sih Niki ya. Dan emang setelah menjadi opener dari Taylor Swift itu, mungkin setelah itu Niki mulai kembali menekuni ya dunia musik, yang kemudian dia bergabunglah dengan 88 Rising pada tahun 2017. Dan setelah itu ya seperti sekarang lah Niki muncul ya. Dengan debut pertama dia di 88 Rising juga dengan perdana itu Zephyr, teman Pro 2 yang rilis di tahun 2018. Terus disusul dengan album kedua dia ya, Moonchild. Terus tuh di tahun 2020 yang dimana lagu dia mulai naik daun itu di album dia yang Nicole, teman Pro 2 ya. Jadi itu albumnya tuh memang wah, album menyedihkan banget ya. Kayaknya kalau dengerin lagu di album Nicole tuh bawaannya pengen nangis aja gitu. Saking aduh, bener-bener menyentuh hati banget. So, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang suka Niki juga, kebetulan banget, gak kebetulan ya. Emang Niki di bulan depan juga bakal datang ke Indonesia tuh. Pastinya kalau kamu suka Niki jangan sampai kelewatan, karena Niki bakalan tampil di Prambanan Jazz Festival 2026, teman Pro 2 ya. Jadi ini juga menjadi awalan rangkaian tour Niki yang nanti bakalan berlanjut dari Yogyakarta ke Guangzhou, ke Shanghai, ke Chengdu, dan Beijing, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka Niki jangan sampai ketinggalan keseruan Niki. Dan of course ya, the next song yang aku play ini adalah penyanyi ya yang menjadi opener, bukan opener, salah dong, penyanyi yang dibuka oleh Niki ya di tahun 2012 lalu. This is Taylor Swift dengan Opalite.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu shoot dari Nona, teman Pro 2. Yah, yang emang sekarang Nona lagi naik-naiknya ya. Apalagi kemarin Nona emang tampil di First Take. Dan video dari penampilan Nona di First Take itu tuh, wah, bener-bener menuai banyak banget respon positif dari netizen Indonesia sampai luar negeri itu, teman Pro 2 ya. Jadi mungkin karena emang Nona tuh jadi salah satu girl group pertama Indonesia juga yang berhasil go international ya. Karena mereka memang tergabung dalam 88 Rising gitu, teman Pro 2.

Tapi nih, gak kalah dari Nona nih, salah satu girl group asal Indonesia ini juga bakalan debut ya teman Pro 2, yang udah beberapa kali dihin-hin juga sama Elis Entertainment ya, dimana mereka ngedebutin girl group terbaru yang namanya Marbles teman Pro 2. Dan Marbles ini bakalan berisikan 5 member teman Pro 2, dimana 5 orang ini punya nama. Yang pertama ada Daniela Tuina, terus ada Beverly Suryadi Nata, terus ada Tiffany Indanawang, terus ada Kiaka Amara dan Kuila Amelika teman Pro 2. Dimana nih salah satu membersnya si Tiffany Indanawang ini adalah mantan dari Training SM Town yang emang gak jadi debut di Heart to Heart tuh teman Pro 2 ya. Jadi yang debutnya tuh Carmen. Jadi emang nih pastinya mereka punya kualitas yang luar biasa banget ya gak sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau udah pernah training di SM Town, pasti tuh pola pikirnya, terus tuh dance-nya, vokalnya juga udah di training dengan cara yang wah luar biasa banget kalau di SM Town ya gak sih teman Pro 2. Jadi nih kalau aku baca-baca komen-komen dari netizen, kayaknya nih pada excited banget pengen lihat girl group baru ini. Dan mereka juga banyak banget yang bilang, ayo dong kita dukung nih girl group baru ini, jangan sampai kalah dari girl group lainnya gitu. Karena pastinya nih, karena ini local pride banget teman Pro 2 ya. Dari looks-nya aja nih udah wah keren banget gitu ya. Dari teaser videonya yang dibagiin di foto-foto di Instagramnya Marbles, ini mereka foto dengan high fashion concept gitu teman Pro 2, yang emang unik banget kayak gitu, beda dari girl group lainnya tuh. Wah wah wah. Kalau gitu kita tungguin aja teman Pro 2, nanti kalau ada informasi selanjutnya ya tentang kapan mereka bakalan ngerilis lagu, pastinya bakalan aku langsung kasih tahu ke kamu semua teman Pro 2. So ini lagu selanjutnya juga aku bakalan puterin dari salah seorang mantan girl group ya, yang sekarang jadi podcaster handal teman Pro 2. Ini dia Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengan gagal diet. Aduh, siapa yang relate banget sama lagu ini ya? Kayak mau lari, ujung-ujungnya memang makan gitu kan, lari di KI, malahan berujung jajan-jajanan yang ada di sana. Bukannya diet, malahan nambah kalori. Ya, gak apa-apa teman Pro 2, biasa itu ya, diet mah sering banget terjadi kegagalan emang teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, penasaran gak sih kenapa sih diet itu bisa gagal? Dan kira-kira ada berapa banyak sih jenis-jenis diet di muka bumi ini? Karena kan banyak banget tuh sekarang health influence yang ngebuat kayak ada diet ini, diet itu. Nah, bakalan aku kasih tahu infonya ke kamu teman Pro 2, dari kenapa kamu bisa diet gagal sampai jenis-jenis diet apa yang cocok sama kamu. Kalau kamu penasaran teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kayak yang aku janjiin tadi teman Pro 2, aku bakalan ngasih tahu kenapa ya diet kamu tuh sering banget yang namanya gagal gitu teman Pro 2 ya. Jadi kadang-kadang itu bukan cuman karena kamu lapar aja gitu teman Pro 2, tapi ternyata ada banyak banget faktor yang bisa menyebabkan kelaparan kamu dan akhirnya diet kamu gagal gitu. Mungkin di satu minggu pertama berhasil, tapi satu minggu kemudian nah mulai deh, bukannya turun malah makin naik. So teman Pro 2 ya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan diet kamu gagal. Yang paling pertama itu adalah karena porsi makan kamu yang terlalu sedikit teman Pro 2. Mungkin kalau kamu berpikir diet itu pasti porsi makannya harus dikit, gak boleh makan banyak. Nah tapi ternyata mengurangi makan secara drastis itu malahan ngebuat tubuh masuk ke mode kelaparan, yang dimana akhirnya metabolisme akan melambat sehingga pemakaran energi justru menurun. Dan itulah yang ngebuat kamu jadinya laparan mulu, yang ujung-ujungnya ya kalau lapar ya pasti makan ya kan. Terus lanjut lagi teman Pro 2, yang kedua ini juga yang paling sering mungkin dilakuin sama kamu-kamu kalau awal-awal diet teman Pro 2, yaitu diet terlalu ekstrim, dimana kamu menghindari semua makanan yang kamu suka, enggak makan sama sekali, atau malahan cheating day terus kerjanya. Itu dia teman Pro 2 ya, itu akhirnya kalau kamu ngelakuin diet terlalu ekstrim, di ujung-ujungnya kamu tuh jadi craving pengen makan terus gitu teman Pro 2 ya. Jadi akhirnya itulah yang membuat diet kamu jadi gagal, karena tiba-tiba pola makan kamu yang berubah drastis itu tuh ngebuat emosional kamu tuh terpicu gitu teman Pro 2, yang akhirnya apa? Cheating deh terus kerjaannya. Terus yang tiga itu adalah kurangnya asupan protein. Jadi di mana kalau kamu pikirnya diet itu tuh harus makan sayur terus, enggak teman Pro 2 ya. Kamu juga butuh banget yang namanya protein. Jadi pastiin kalau kamu diet protein kamu seimbang, karena kalau tubuh kekurangan zat pembangun yang enggak itu tuh bisa yang namanya mengganggu hormon, tetapi juga membuat kamu semua jadi cepat lapar. Ujung-ujungnya apa? Kayak aku bilang tadi, makan lagi, ya kan? Ini semuanya faktor-faktor ini yang ngebuat perut kamu jadi kelaparan terus gitu. Terus yang keempat itu kurang tidur. Nah, ini kurang istirahat juga itu ngebuat kamu jadi cepat lapar dan nafsu makan kamu jadi makin meningkat gitu teman Pro 2 ya. Karena memang pas kamu tidur itu tuh tubuh kamu itu namanya membakar kalori gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu tidurnya kurang, otomatis tubuh kamu enggak bisa membakar kalori secara optimal. And terakhir ini adalah faktor yang penting juga nih yang bikin diet kamu gagal, itu adalah karena kamu terlalu fokus sama yang namanya timbangan kamu. Jadi akhirnya kamu mengabaikan yang namanya olahraga pembentukan otot atau menetapkan target penurunan berat badan yang tidak realistis. Misalnya nih, kamu dalam seminggu pingin turun 5 kilo, kan gak mungkin ya teman Pro 2 kalau gitu. Ujung-ujungnya pasti gagal itu dietnya. Terus juga diet tidak dibarengi sama olahraga, itu juga ya percuma gitu teman Pro 2. Jadi next time kalau kamu diet teman Pro 2, make sure kamu cari diet yang emang cocok sama tubuh kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kayak aku janjiin, lanjut aku bakalan kasih info kamu seputar gimana sih ya tipe-tipe diet yang cocok untuk kamu, teman Pro 2. Yang pertama tuh sebenarnya banyak banget tipe diet ya, teman Pro 2. Ada yang namanya intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini adalah metode di mana kamu mengatur jadwal kapan kamu harus makan dan kapan harus berpuasa. Misalnya kamu puasa 16 jam dan waktu makan 8 jam. Jadi sering banget disebut metode 16 atau 18 gitu, Pro 2 ya. Jadi metode ini biasanya dilakuin kalau misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam kamu boleh makan gitu. Sedangkan sisanya sampai paginya lagi tuh dari jam 7 sampai jam berapa tuh? Jam 5 pagi berarti kamu enggak boleh makan lagi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi itulah intermittent fasting. Terus lagi itu ada diet juga yang terkenal banget, teman Pro 2, yaitu diet keto. Jadi diet keto ini adalah pola makan tinggi lemak dan protein. Nah, namun memang sangat rendah karbohidratnya. Biasanya karbohidrat yang dilakukan kalau melakukan diet keto itu 50 gram per hari aja. Dan tujuannya itu memang memaksa tubuh untuk membakar lemak sebagai sumber energi utama gitu, teman Pro 2 ya. Terus lanjut lagi ada juga low carb diet ya, di mana diet ini juga berhubungan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat seperti nasi putih atau roti dan lebih banyak mengkonsumsi protein dan sayuran, teman Pro 2. And then ada diet vegetarian, di mana diet ini juga plant based, biasanya teman Pro 2, di mana pola makanannya tuh pastinya enggak ngekonsumsi daging, ikan atau unggas. Namun biasanya kalau diet vegetarian kamu masih banget yang namanya boleh konsumsi makanan turunan hewan kayak telur, susu, terus keju gitu, teman Pro 2. Jadi masih oke banget. Nah, tapi kebalikannya kalau kamu ngelakuin diet vegan, nah ini pola makan yang sepenuhnya menghindari segala jenis produk hewani termasuk madu, susu, telur dan cuman fokus ke nabati aja. Jadi fokusnya ke sayur-sayuran dan mungkin protein yang bisa kamu dapetin dari protein nabati kayak dari tempe gitu, teman Pro 2 ya. And then yang terakhir ini juga diet yang lagi terkenal banget yang namanya diet mediterian. Jadi pola diet ini meniru kebiasaan orang-orang di kawasan mediterian. Jadi pola makannya tuh fokus ke sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, lemak sehat kayak minyak zaitun, itu juga jadi fokus di diet mediterian. Jadi mostly emang makanan-makanan yang dimakan sama orang-orang mediterian gitu, teman Pro 2. Nah, itu tadi beberapa diet yang aku kasih ke kamu, teman Pro 2. Kalau dari info yang aku kasih ke kamu, kira-kira diet mana yang kamu rasa cocok sama diri kamu, teman Pro 2? Boleh banget kamu bagiin opini kamu di WhatsApp di 0816 110 916.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. So, udah masuk jam 1 aja teman Pro 2, yang artinya aku bakalan ngebawain kamu informasi seputar dunia olahraga. Apa sih yang lagi seru? Banyak banget dong teman Pro 2, apalagi sebentar lagi banget nih teman Pro 2 ya, beberapa hari lagi kita bakalan bisa menyaksikan Piala Dunia 2026. Wah, ini pastinya seru banget teman Pro 2. Jadi pastinya aku bakalan ngebawain untuk kamu info-info seputar Piala Dunia 2026. So untuk kamu yang udah gak sabar lagi nungguin Piala Dunia, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau biasanya menjelang Piala Dunia yang dibahas itu tim favorit, pemain bintang atau prediksi juara nih ya. Kali ini ada yang jadi sorotan seru juga nih teman Pro 2. Apakah itu? Yes, benar banget. Aturan terbaru di Piala Dunia 2026. Nah, karena memang Piala Dunia 2026 ini bakalan ngehadiri beberapa peraturan baru yang memang tujuannya bikin pertandingan tuh lebih adil dan tentunya ngebuat lebih minim drama teman Pro 2 ya. Jadi aturan pertama yang diperbarui sama Piala Dunia 2026 sama FIFA teman Pro 2 yaitu VAR yang sekarang makin overpower. Kalau sebelumnya VAR tuh cuma ngebantu beberapa situasi tertentu, sekarang perannya jadi diperluas. Jadi keputusan-keputusan penting bisa dicek lagi dengan lebih detail supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Terus buat kamu-kamu nih yang timnya hobi banget protes berjamaah wasit, siap-siap nih. Kayaknya harus latihan sabar dari sekarang karena pemain yang sekarang meninggalkan lapangan buat memprotes keputusan wasit bisa terancam kena kartu merah atau memperoleh dua.

Bahkan kalau satu tim sampai melakukan aksi protes dengan meninggalkan lapangan, itu timnya bisa dianggap kalah. Waduh, parah banget ya. Dan belum selesai nih ya, sekarang wasit pun juga bakalan lebih ketat yang namanya mengawasi pemborosan time. Nah, jadi gak ada lagi tuh cerita lemparan ke dalam persiapan yang lebih lama dari biasanya gitu teman-teman berdua. Jadi ada aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Jadi kalau kelamaan bola itu bisa langsung diberikan ke tim lawan. Wah, wah, wah. Dan ada satu lagi nih aturan yang bisa bikin heboh para fans bola teman-teman berdua, yang dimana pemain itu gak boleh lagi yang namanya nutupin mulut saat berdebat atau berargumen di lapangan. Jadi kalau biasanya kita lihat nih para pemain bisik-bisik sambil nutup mulut biar gak kebaca kamera, sekarang kayaknya tim harus lebih hati-hati lagi ya teman pro 2. Kalau menurut kamu sendiri teman pro 2, dari aturan-aturan yang aku sebutin ke kamu tadi, kira-kira aturan mana nih yang menurut kamu bakalan buat permainan jadi lebih aman dan fair teman pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Emang kalau ngomongin Piala Dunia 2026 tuh gak ada habisnya ya. Kalau tadi kita bahas aturan-aturan baru yang bakalan diterapin di turnamen nanti, sekarang ada fakta menarik lainnya teman Pro 2. Ternyata di tengah banyaknya pemain muda yang siap untuk unjuk gigi ini, ada juga sederet pemain senior yang masih dipercaya untuk ngebela negaranya di panggung sepak bola terbesar dunia ini nih. Bahkan pemain yang tertua di Piala Dunia 2026 ini adalah kiper asal Skotlandia teman Pro 2 yang namanya Craig Gordon yang bakalan tampil di usia 43 tahun. Wow, gokil ya. Usia 43 tahun biasanya orang-orang mungkin udah yang namanya ngurangi aktivitas fisik ya. Tapi Craig Gordon masih siap untuk menghadapi striker-striker terbaik dunia. Keren banget. Dan selain Craig Gordon teman Pro 2, ada juga Cristiano Ronaldo, kapten Portugal yang sekarang juga masih dipercaya untuk memperkuat timnasnya di usia 41 tahun. Dan ini memang ngebuktiin lagi teman Pro 2, kalau kerja keras dan konsisten itu memang jadi hasil yang luar biasa banget. Nah, selain itu ada juga yang namanya Guillermo Ochoa dari Meksiko yang masih juga jadi andalan di bawah mistar, serta Luka Modric yang tetap menjadi motor permainan Kroasia meski udah menginjak usia 40 tahun teman Pro 2. Dan pastinya nih, nama satu lagi nih yang kamu udah kenal semua, Lionel Messi yang juga kembali masuk skuad Argentina dan siap menambahkan cerita baru di Piala Dunia 2026. Dan emang teman Pro 2 ya, menariknya kehadiran para pemain senior ini emang menunjukkan kalau dunia sepak bola itu bukan soal kecepatan atau tenaga aja, tapi juga menceritakan tentang pengalaman, ketenangan, dan jiwa kepemimpinan yang juga punya peran besar banget di lapangan. So teman Pro 2, kalau kamu juga penasaran ya, siapa lagi nama-nama pemain senior lainnya yang masuk daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026, langsung aja kepoin informasi selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Yeah.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Scott Street dari PB Bridgers, teman Pro 2, yang emang lagunya ini nih, aduh, kalau didengar tuh langsung bikin patah hati ya gak sih? Aduh, aduh, aduh, emang cocok banget didengerin kalau kamu baru aja putus, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, dibandingkan kamu galau-galau sama lagu-lagunya PB nih, mendingan kamu happy-happy nih. Karena PB nih salah satu orang yang sering banget ngadain surprise konser kayak gitu, teman Pro 2. Dan salah satunya hari ini juga PB tuh baru aja bakalan ngadain konser dia di Madison Square Garden, teman Pro 2. Dan menariknya nih, tiket untuk pertunjukan di arena ikonik ini cuman dijual seharga $1 aja. Wow, dijual seharga $1, teman Pro 2. Bayangin, $1 mah kita bisa kebeli banyak sih. Gak banyak ya, kayak cilok 18 tusuk lah, teman Pro 2 ya. Bisa tuh nonton konser PB tambah $1 lagi sambil makan cilok, teman Pro 2. Dan konser ini memang merupakan bagian dari rangkaian tour bertajuk Spring Pop Up Tour yang memang tengah dijalani sama PB di kawasan Amerika Utara dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan memang uniknya, teman Pro 2 ya, selain konser ini dijual dengan harga $1 aja, ternyata konser ini juga bakalan semua penghasilannya bakalan didonasikan lewat Community Justice Exchange Immigrant Bond Freedom Fund, di mana ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang berfokus memberikan bantuan finansial serta jaminan bagi para imigran yang berada di dalam tahanan. Jadi emang untuk konser sosial juga, teman Pro 2. Dan ada uniknya lagi, teman Pro 2, konser satu ini, di mana di konser ini PB tuh membuat aturan ya, di mana para penontonnya tuh dilarang keras membawa telepon seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, kamera hingga segala jenis alat perekam ke dalam arena pertunjukan, alias gak boleh rekam-rekam. Jadi kamu cuma boleh nonton dan experience langsung konsernya PB satu ini, teman Pro 2.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, that was Olivia Rodrigo dengan The Cure. Kalau ngomongin soal penyanyi satu ini ya teman Pro 2, selain identik dengan lagu-lagu heartbreak-nya, Olivia juga nih identik banget sama awareness-nya akan kesehatan mental. Bahkan nih teman Pro 2, di turnya tahun lalu, Olivia itu menyediakan layanan terapi mental gratis bagi seluruh anggota band-nya dan kru turnya untuk menjaga stabilitas emosi tim di tengah padatnya jadwal konser dan rasa lelah akibat berjauhan dari rumah. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan selain Olivia, salah satu penyanyi asal Inggris juga, teman Pro 2, Love juga menjadi salah satu penyanyi yang sering banget mengambil inspirasi dari kesulitan mentalnya gitu teman Pro 2 ya. Dan Love ini memang gak pernah malu untuk nyeritain struggle-struggle yang dihadapinya. Dan emang nih kayaknya sekarang juga Love lagi menghadapi struggle itu teman Pro 2. Karena melalui pengumuman resmi dia di Instagram, Love memutuskan untuk rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Selain itu melalui Instagramnya juga, Love mengaku sedang berjuang dan membutuhkan waktu untuk menjaga kondisi dirinya. Dan di sini Love juga meminta maaf kepada para penggemar, terutama penggemarnya Khalid dan semua pihak yang terdampak karena dirinya mundur dari tour It's Always Summer Somewhere. Dan ia mengatakan juga nih, keputusan tersebut memang diambil dia demi memulihkan kesehatan mental dan menemukan kembali semangat bermusiknya teman Pro 2. Gak apa-apa deh Love, emang yang paling penting kan kesehatan diri sendiri dulu ya. Kalau gitu kita doakan ya teman Pro 2, semoga Love bisa cepat pulih. Dan untuk kamu juga yang udah kangen banget sama Love meskipun baru hiatus satu hari nih Love-nya, tenang aja aku puterin lagu Love, This Is I Like Me Better.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya teman Pro 2, udah hampir jam 3 aja, yang artinya Naura harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya di Sore Ceria kamu bakalan ditemenin sama Divi Oktavani sampai jam 8 malam nanti. So terima kasih banget yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi ya sampai mendekati jam 3 ini. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye bye, bahagia selalu teman Pro 2.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik Sudaryanti Deang bersama jajaran pimpinan baru. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pergantian dilakukan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola dan kedisiplinan dalam menjalankan program. Informasi kedua, Siumin dipastikan batal tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang akan digelar di Jepang pekan depan. Kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival menjelang acara berlangsung di Tokyo Garden Theater pada 9 hingga 10 Juni. Panitia menyampaikan pembatalan dilakukan karena berbagai pertimbangan yang tidak dijelaskan secara rinci. Mereka juga meminta maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan penyanyi tersebut di festival tersebut. Informasi terakhir, Juni 2026 menjadi bulan yang meriah bagi para pecinta musik di Indonesia dengan hadirnya berbagai konser dan festival yang menampilkan musisi lokal maupun internasional. Salah satu konser yang paling dinantikan adalah Exoplanet ke-6 X Horizon in Jakarta yang akan digelar selama 2 hari di Indonesia Arena. Selain itu, Raisa juga akan mengadakan konser spesial bersama Andi Rianto dan Magenta Orchestra dengan konsep yang lebih hangat dan intim. Tak hanya konser solo, festival musik seperti Alobank Festival 2026 turut menjadi daya tarik utama dengan menghadirkan berbagai musisi populer. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar kota Palembang. Dan jam 4 nanti tentunya bakal ada obrolan sore ceria bareng mahasiswa yang keren banget pastinya. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik.
1: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Ngobrol 2 waktu sudah memasuki pukul 15 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nomor 2 dengan terdengarnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Rodo FM, teman terbaik kamu, Tom Rodo 2 masih di Sore Ceria bareng Divia yang bakal ngabarin kamu kabar terbaru seputar Kota Palembang. Di tengah suasana yang lagi kayaknya panas-panasnya ya, setelah baca berita dolar di mata uang Indonesia itu udah nyampe 18.000. Waduh, Tom Pro 2, kayaknya memang indeks ekonomi benar-benar banyak banget yang harus dievaluasi ya Tom Pro 2 ya, baik dari kita sendiri nih, keuangan kita sendiri, sampai kalau kita membahas pemerintahan juga nih, termasuk Tom Pro 2. Tapi kabar baiknya dari Kejaksaan Negeri Palembang, ini berhasil memulihkan keuangan negara pemerintahan Kota Palembang dengan total nilai mencapai hampir 9 miliar rupiah Tom Pro 2 ke kas daerah. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa juga ya, karena melampaui targetnya Tom Pro 2. Dan menurut Kepala Kejari Palembang M. Ali Akbar, penyerahan dana ini merupakan hasil dari penegakan hukum yang dilakukan melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi. Memang ya Tom Pro 2, kalau dari pernyataannya juga, dari tindak pidana korupsi ini benar-benar merugikan negara banget, sehingga total yang didapatkan ini hampir sekitar 8,9 miliar. Dan menurutnya seluruh dana ini sudah melalui proses validasi dan resmi masuk ke kas daerah, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Palembang. Semoga aja kita bisa melihat nanti Tom Pro 2 ya, gimana nih anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memajukan Kota Palembang tentunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: sambil baca buku.
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
4: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Semula 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria hari ini Divya udah ditemenin sama mahasiswa dari Unraden Fatah yang keren banget teman Pro 2, dari jurusan komunikasi juga nih. Wow, ini dia, ada Julia dan juga Devi. Halo.
7: Halo, halo teman Pro 2.
3: Wow, kompak banget ya. Say hi-nya juga kompak banget nih. Karena memang sama-sama di kegiatan yang sama ya. Tapi sebelum kita kenalan sama kegiatan

0: kelas kan.
1: Okay, bagian dari mata kuliah juga nih. Mata kuliah apa tuh kalau boleh tahu?
2: Untuk mata kuliahnya kita di event public relation.
1: Kalau kalian selama di perkuliahan ilmu komunikasi nih ya, itu sebenarnya pelajarannya emang bener-bener komunikasi, cara komunikasi, atau ada yang lebih spesial lagi nih? Mungkin kalian mau pengen kenalin tentang jurusan kalian lebih dalam lagi?
2: Okay, boleh. Okay, kalau di ilmu komunikasi itu kebetulan kita belajarnya banyak banget kak. Kalau di semester-semester awal itu tuh kita biasanya diajarin tentang basic-basicnya dulu, tentang apa sih komunikasi, teori-teorinya. Nah kalau udah masuk ke semester 4 itu kita mulai banyak project yang ngelibatin eksternal kak. Salah satu proyek terbesarnya apa Jul?
3: Kemarin kebetulan kami pernah membuat salah satu MV. Jadi kami tuh ada 7 kelas kak dalam satu angkatan itu. Nah di setiap kelas itu masing-masing dari kami itu membuat perlombaan, yaitu kami membuat movie ya?
2: Iya, musik video.
3: Musik video, musik video.
2: Dan itu kita ngerekrut dari luar kak, ya, dari benar. Luar. Jadi semester 4 tuh hektiknya itu event terbesarnya lah ya, gitu. Nah kalau semester 6 ini event terbesar kami, Festival Komunikasi.
1: Sebelum kalian memilih jurusan ilmu komunikasi, emang udah ada jiwa-jiwa sosial banget atau malah ada yang sebenarnya introvert nih sebelumnya?
3: Jujur kalau aku pribadi, sebelum aku masuk ilmu komunikasi ini, aku termasuk golongan orang yang cuek kak. Jadi aku tidak terlalu suka berinteraksi dengan banyak orang. Jadi semenjak aku masuk ilmu komunikasi ini, alhamdulillah udah bisa untuk tampil di depan umum gitu kak.
1: Keren banget. Berapa lama tuh Julia adaptasinya?
3: Adaptasi di semester 1 dan 2 kak. Kalau untuk semester 3 aku udah mulai mencoba untuk explore lebih luas lagi.
1: Kalau Devi gimana tuh?
2: Kalau aku unik sih kak, awalnya tuh sebenarnya aku tuh SMA emang ada gak terlalu passion di dunia komunikasi. Tapi karena aku kelas 3 SMA ngefans salah satu selebgram lah yang berprestasi banget. Nah dia tuh ngambil jurusan yang mirip-mirip kayak aku, itu KPI. Awalnya aku pengen masuk KPI, tapi karena aku jalur SNBP, itu seleksi nasional berbasis rapot, jadi kayaknya apa sih yang aku sukain gitu nah jurusannya. Ternyata ilmu komunikasi, jadi aku setelah searching-searching, ternyata kayaknya cocok deh aku di sini. Tapi emang basicnya emang suka sih ditampil-tampil jadi MC, jadi reporter.
1: Keren banget. Di komunikasi selain ada event, kalian juga belajar jurnalistik gitu ya. Gimana tuh waktu kalian pertama kali mempelajari ilmu itu tuh?
2: Wah, jujur lumayan seru sih sebenarnya. Terus lumayan kan kita maba kan, apalagi aku dari perantauan ya. Jadi sekolah di desa sama ketika nanjak ke kuliah itu lumayan perbedaannya lumayan jauh sih. Jadi ketika tampil disuruh nugas gitu oleh dosen-dosen mengenai jurnalistik, tantangannya lumayan banyak sih dari aku, apalagi belajar untuk kenal sama teman-teman baru dari berbagai kalangan.
1: Kalau dari Julia gimana tuh struggle-nya awalnya?
3: Kalau untuk aku, untuk di semester 3, semester 4 pertama khususnya di bagian pembuatan project MV tadi agak shock sedikit. Dan dimana pada saat project itu aku dipercaya sebagai sutradaranya. Jadi dari kita yang emang gak punya basic apa-apa, tiba-tiba langsung menjadi suatu pemimpin dalam pembuatan project. Jadi agak lumayan kaget
1: ya.
3: Tapi dengan adanya ilmu-ilmu dari para dosen, dari para teman-teman juga yang support, jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu sih kak. Paling struggle-nya di kekurangan percaya diri aja, bisa nggak ya gitu.
2: Ya fun fact-nya kak, kita ketemu pertama kan awalnya kita nggak sekelas ya kak. Nah kita tuh ketemunya dan kenalannya ketika kita sama-sama jadi sutradara di semester 4.
1: Keren. Ternyata bentuk chemistry-nya tuh waktu ketemu jadi sutradara ya. Kayaknya udah ditakdirkan nih kalian berdua bersama ya. Selama pengalaman jadi sutradara tuh ya, kayak itu kan baru pertama kali ya. Mendalami peran sutradara yang kayaknya memang benar-benar simulasi real banget ya. Sih kalian menghadapi kepusingannya gitu, hiruk pikuk dari kegiatan tersebut?
3: Kalau aku sih pribadi, aku lebih sering ke nongkrong ya.

0: Nongkrong juga bukan yang main doang gitu kak.
1: Iya.
0: Wah, maksudnya kayak sambil nyari inspirasi gimana nih yang cocok, gimana nih yang pas gitu. Jadi selain kita juga dapat free time untuk healing, kita juga bisa ngerjain sesuatu yang harus kita lakuin dalam sutradara tersebut, iya, gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Kalau aku lebih kurang hampir sama kayak Julia, pastinya aku juga ada healing-healingnya kak, karena emang semester 4 tuh aku kaget mumet, sih, cukup kaget dan mumet sih dengan project itu. Tapi alhamdulillah karena tim yang lumayan kompak, jadi alhamdulillah terjalan lah. Nah kalau aku caranya itu aku biasanya bertukar pendapat sama kakak tingkat kak, karena kakak tingkat yang udah berpengalaman ya kan, mereka udah ngelewatin fase kita, jadi aku biasanya banyak bertukar sharing lah sama mereka kalau keluh kesannya gini, terus sarannya gimana sih kak supaya ngadepin semester ini nggak pusing gitu. Nah jadi gitu caranya kalau aku.
1: Wah ternyata penting juga ya untuk berbagi pikiran, bertukar pikiran gitu, nggak cuma di seangkatan aja tapi juga di kakak tingkatnya ya. Oke, nih aku juga pengen tanya nih ya, sebelumnya kan tadi Julia bilang kalau kamu tuh sempet orangnya tuh cuek. Nah gimana nih kalau mungkin teman pro 2 yang lagi dengerin ini tertarik mau ikut di jurusan komunikasi, tapi mereka ngerasa kalau dirinya tuh kayak sulit berkomunikasi, introvert, atau mungkin agak sedikit jarang gitu ya berinteraksi sama orang lain. Gimana ya tipsnya biar bisa yakin gitu buat masuk ke ilmu komunikasi?
0: Oke, bagi teman pro 2 mungkin yang masih mempunyai kurangnya kepercayaan diri untuk tampil di depan umum, kalau menurut aku pribadi sih cukup percaya diri aja ya. Wah, terserah sih orang-orang mau bilang apa, kita kan kalau misalnya mau tampil tuh selalu overthinking kak, selalu overthinking, selalu mikirin pendapat orang, ah bagaimana, bagaimana ini dan lain sebagainya. Betul. Jadi menurut aku sih aku lebih ke pede aja sih kak, terus lebih ke ya cuek lah, tetap cuek, tapi dalam cuek yang berbeda, maksudnya dalam menanggapi hal-hal yang negatif gitu kak.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kan di ilmu komunikasi banyak belajarnya kak, banyak melatih kepercayaan diri. Dari semester 1 aja kita tuh udah dilatih untuk sering tampil di depan layar. Jadi buat teman-teman pro 2 mungkin yang rasa aduh kayaknya aku nggak bisa deh tampil di depan layar, tenang aja teman-teman, karena setiap semester itu kita bakalan diajarin dan dilatih dengan event-event, dengan tugas-tugas kuliah yang relate lah sama kehidupan masyarakat ya.
0: Dan pasti itu juga bakal berguna banget untuk
2: kedepannya
0: dan dalam dunia kerja juga.
1: Bener sih ya, apalagi kalau pelajaran itu dalam bentuk praktek langsung ya, yang berhadapan dengan masyarakat luas, sama kayak kalian di sini juga ya di radio gitu. Nah ini salah satu event yang terbaru yang bakal kalian laksanakan, apa tuh? Mungkin kalian mau jelasin dulu nih.
2: Oke, jadi teman pro 2, jadi event kami di tahun ini, tahun 2026 ini itu ada yang namanya Festival Komunikasi 2026. Jadi event itu bakal nampilin semua karya-karya dari anak ilmu komunikasi. Dan tentunya bukan hanya tentang karya, tapi juga kami akan menghadirkan hiburan yang pastinya bakal menghibur para teman-teman semua ketika di OP Mall nanti tanggal 7.
1: Oh gitu, nah ini udah di spill-spill tanggalnya juga ya. Kita bakal bahas lebih detail lagi nanti teman pro 2 setelah ini. Kamu juga boleh banget tanya-tanya langsung ke Devi dan juga Julia melalui WhatsApp pro 2 di 0816 1106 916, atau di siaran langsung YouTube pro 2 RRI Palembang. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Divia,
1: Julia,
2: Depi.
0: Yeay. Tadi kita udah bahas tentang kenalan-kenalan dulu sama Julia, sama Devi. Gimana sih pengalamannya di jurusan ilmu komunikasi. Sampai juga ngebahas kalau mereka ini punya banyak banget event ya, teman Pro 2 ya. Salah satunya yang bakalan dalam waktu dekat dilaksanakan nih. Kita bakal tanya-tanya lagi nih. Mungkin pelaksanaannya itu kapan sih teman-teman yang Fun Coloring Festival ini?
1: Oke, kalau pelaksanaannya teman Pro 2 itu kita di hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2026.
0: Wih.
1: Oke, untuk jamnya pastinya dari jam 10 kita startnya, ya, Kak,
2: kita
1: sampai selesai.
2: Open gate-nya tuh di jam 10 ya.
1: Ya, jam open 10, gate ya? Jam 10. Nanti buat teman-teman siapa yang cepat.
2: Buat teman-teman RRI Pro 2 bisa lah mampir ya.
0: Iya,
2: kalau lagi jalan-jalan ke Optimal, iya. Mungkin lagi jalan-jalan, wah lihat apa itu, wah ternyata itu adalah acara kami.
1: Karena banyak banget hal-hal yang menarik, karya-karya menarik dari mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Betul. Mallnya baru open gate, mereka juga udah open gate. Tapi tepatnya lokasinya di mana tuh kalau teman Pro 2 mau datang?
2: Untuk lokasi kita ada di atrium, atrium Opi Mall. Itu dari lobi utama itu masuk udah kelihatan tuh.
1: Iya, udah kelihatan nanti festival komunikasi.
0: Wow, keren banget. Tolong Pro 2 langsung aja biar ketemu sama Devi sama Julia langsung nanti. Nah, itu kan kegiatannya dari festival komunikasi. Ini tuh ada tema utamanya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
2: Ada dong. Kalau kegiatan itu namanya Festival Komunikasi. Nah, Fun Coloring Festival itu kami pakai untuk tema besar ya, Kak. Jadi kenapa sih kami pilih tema itu? Karena berdasarkan anak-anak mahasiswa komunikasi ini tentu aja banyak banget warna ya, Kak. Komunikasi itu kan bukan
1: luas,

0: Bukan hanya tentang ngobrol, tentang public speaking, tentang siaran dan lain sebagainya. Tapi komunikasi itu kan mempunyai bisa juga disatuin juga sama warna, Kak. Jadi dengan kami mengangkat tema Fun Coloring Festival ini, mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa mengungkapkan perasaan mereka melalui warna-warna yang mereka pakai.
1: Iya, nantinya.
0: Dan juga dekorasi kami tentu aja penuh dengan warna, Kak, karena juga kami sebagai mahasiswa komunikasi sangat ingin
1: mahasiswa-mahasiswa itu bisa mengekspresikan dirinya, Kak. Benar banget.
0: Ya,
1: jadi tujuan acara event-event ini dilakukan itu sebenarnya dari tujuan dari ilmu komunikasi itu supaya nanti jurusan kami itu ngecetak generasi-generasi yang siaplah bekerja di bidang apapun luas ini, ya, Kak.
2: Benar banget. Iya, benar banget ya, apalagi praktek langsung mengelola acara yang besar juga nih ya. Dengan mengundang banyak banget masa yang semoga aja nanti rame ya minggu ini ya. Oke, untuk kegiatannya nanti dari awal sampai akhir, mungkin teman Pro 2 penasaran nih, ada kegiatan apa aja sih di Festival Komunikasi itu?

0: konsentrasi kak.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Public relation, marketing communication, dan producer television.
2: Iya.
0: Nah, di producer television itu mereka
2: kemarin sempat syuting ke
0: Danau Ranau.
2: Iya, Danau Ranau. Wow. Nanti bakalan karyanya juga di spill di sana.
0: Di spill gitu kak, yeah, di festival komunikasi. Jadi yeah, tentu aja mahasiswa Ilkom ini, apalagi di UIN Radevata ini sangat sangat kreatif.
2: Mm-hmm. Iya kak. Nanti itu kan 3 angkatan kak. Jadi setiap angkatan itu beda-beda karyanya. Bener. Jadi kalau angkatan 2024 itu yang kayak kami spill di awal tadi, mm-hmm, mereka itu buat MV, musik video.
0: Bener.
2: Itu tuh ngelibatin banyak pihak kak. Kemarin juga mereka sempat gala premier, iya, di CGV.
1: Tanggal ya, 29 Mei itu ya?
2: Iya, ya, benar. Oh. Jadi nanti karya-karya yang di gala premierin kemarin bakalin ditayang di Festival Komunikasi.
1: Oh, setelah sebelumnya itu eksklusif nih ya, sekarang yeah, ditayangin untuk umum, umum secara gratis, yeah, pula ya. Wih, asik banget dong ya. Menurut yeah, aku sih Tomang Prodo nggak boleh kelewatan nih.
2: Asli,
1: karena
2: senar,
1: kapan lagi bisa nonton karya-karya langsung original dari teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi ya. Kalau boleh tahu nih, ada berapa banyak sih untuk karya MV-nya atau mungkin karya FTV-nya tadi?
0: Kalau untuk FTV tadi kita ada di 7 kak.
1: Sekitar 7 ya.
0: 7.
2: Hmm. MV juga
0: 7. Kita yang banyak itu iklan kak. Iklan, oh, gitu, itu kita ada di 21 video.
1: Wih, yeah, keren. Produksi iklan 21 video. Beneran. 21 video itu dari berapa banyak kelas nih?
0: Dari 7 kelas juga.
2: Dari 7 kelas, tapi dia terpecah lagi kak. Beberapa kelompok gitu.
0: Jadi beberapa kelompok.
1: Oke. Okay. Hmm. Itu untuk talentnya tadi kalian kan bilang cari sendiri nih. Kalian yeah, juga sutradaranya. Talent-talentnya itu gimana tuh cara kalian dapetinnya sampai akhirnya bisa menerima talent tersebut sebagai bagian dari proyek kalian?
2: Cara ngedapetin talentnya itu pastinya ada fasenya gitu kak. Awalnya kita pasti buka browser dulu lah, uh-huh, siapa yang ingin jadi talent gitu, dengan kriteria
0: open casting,
2: open casting gitu kak. Jadi dengan kriteria, berbagai kriteria sesuai dengan MV yang hmm, dibuat. Jadi ketika udah nemuin talentnya, baru nanti ini apa?
0: Di casting,
2: baru ya, di casting lah, pilih ya, yang mana sih yang paling cocok gitu.
1: Oke, okay. Kalian dapet kayak susah gak sih dalam memilih talent-talent yang udah ada gitu, yang udah casting? Mungkin kalian sebagai sutradara yang punya mata jeli nih, udah punya sendiri gitu penilaian kalian sendiri nih.
0: Kalau aku pribadi sih agak lumayan struggle ya, mm-hmm, dalam cari talent. Soalnya kalau di MV aku kemarin itu lebih ke menggambarkan seseorang anak desa gitu kak.
1: Oh gitu.
0: Jadi agak lebih susah untuk mencari talent mana nih yang cocok hmm, untuk bisa main di MV aku.
1: Oke, okay. Kalau pengalaman Devi gimana?
2: Kalau pengalaman aku jujur susah juga kak. Karena MV kami kemarin gimana, lagunya itu lagu, kategorinya lagu dahulu, terus uh-huh, lagunya itu kategori untuk anak-anak gitu kak.
1: Oh, jadi lagu anak-anak yang udah dirilis pada masa lampau gitu ya. Itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa lagu anak-anaknya?
0: Spill dong judulnya kak.
1: Iya, boleh banget judulnya.
2: Judulnya Saras. Kakak tahu Saras 008?
1: Zuzur gak tahu.
2: Enggak, itu kak. Jadi kami tantangannya di sana sih. Tapi alhamdulillah uh-huh, karena timnya kompak, jadi bisa tereksekusi videonya gitu. Dan pastinya untuk di OP Mall nanti bakalan hmm, lebih keren-keren
0: banget,
2: lagi karya-karyanya
0: banget,
2: kak
0: banget.
2: Karena kami juga lihat
0: Kami juga excited kak untuk nonton.
2: Oh, sebenarnya kami juga
0: excited.
2: Wow, gimana sih karya anak-anak 24 gitu.
1: Iya ya.
0: Promosi sekali lagi, jadi teman-teman RRI Pro 2 mm-hmm, jangan lupa datang untuk yeah, nonton hasil karya dari mahasiswa Ilkom.
2: Terus kita juga ada yang spesial enggak sih?
1: Apa
2: untuk
1: tuh
2: tahun
1: apa
2: ini?
1: Tuh?
2: Beda, beda dari tahun. Kalau untuk tahun ini kita tuh ada, kasih clue aja gak sih kak?
1: Boleh banget.
2: Kasih clue. Kalau tahun ini kita ada yang beda karena di tahun ini kita mengadakan atau memfasilitasi teman-teman. Gimana sih clue-nya nih?
0: Untuk
2: dapat
0: bisa mengabadikan
2: mengabadikan ya? Momennya gitu dengan spesial yang kami nanti bakal fasilitasin lah.
1: Wih, aku sih penasaran banget ya, karena biasanya sekarang orang-orang tuh pengen banget mengabadikan momennya gitu ya, entah dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Jadi penasaran sih gimana nanti eksekusinya ya. Nah, kalau dari

0: Kalian sendiri nih dalam acara tersebut ya, kan kegiatan tadi ada penampilan atau penayangan karya-karya kalian nih ya. Kira-kira dari jam 1 itu sampai jam berapa sih penayangannya?
1: Kalau untuk penayangannya itu habisnya di jam 5. Tapi kami ada juga penghargaan gitu kak, jadi mungkin selesainya di jam 7 malam.
0: Wow, cukup panjang ya.
1: Cukup panjang. Tapi kak, walaupun panjang kak,
2: nggak membosankan,
1: aman. Karena kita banyak hiburan, ada selingan gitu.
0: Oh, ada penampilan-penampilan apa gitu? Kayak performance atau
1: ada,
0: apa?
1: Ada kak. Kita dari ngundangnya dari tentu aja kita juga ngundang band dari Palembang.
0: Oh iya.
1: Ada penampilan khusus nih dari mahasiswa komunikasi.
2: Iya kak. Jadi setiap kelas itu bakalan ada performance-nya,
1: ada yang tari, ada yang fashion show juga,
2: ada yang dance juga,
1: Jadi banyak lah, ya nggak bakal ngebosenin kalian.
0: Iya. Oke, okay. Kayaknya anak-anak ilmu komunikasi ini multi talent banget ya.
1: Amin.
0: Dari fashion show, terus tadi ada yang nari juga, dance juga. Itu semua gimana sih cara kalian kayak ngebagiinnya gitu?
2: Oke, okay. Kebetulan kalau masalah itu kak, itu ada di mata kuliahnya masing-masing. Jadi setiap mata kuliah itu ada tugas, nanti tugasnya dikumpulin ke kami untuk ditayangkan gitu. Itu pun biasanya ada beberapa mata kuliah yang dipilih, yang mana sih yang paling terbaik nanti ditampilin gitu. Tapi untuk performance, semua kelas ada sih, emang diwajibkan satu kelas

0: bisa kelihatan dari seluruh panggung, dari dari seluruh sisi kak. Jadi mereka tuh lebih prefer untuk nonton dari atas, kadang juga nonton dari POV sebelah kiri, sebelah kanan, dan jarang juga sih kak ada yang duduk di seat. Kayak mereka tuh lebih enjoy untuk nonton dari segala sisi gitu.
1: Gitu.
2: Apalagi kemarin sempat juga ada pengalaman, tahun kemarin bahkan ada dari luar, dia lagi berkunjung kopi kak itu. Terus ada kan, kita ada juga yang namanya penampilan dari band-band Palembang kan kak. Nah mereka ikut nyanyi juga kak, jadi happy gitu.
0: Rasanya euforia ya banget kak gitu. Jadi gak cuma mahasiswa Ilkom, tapi masyarakat yang ada di OP Mall itu juga bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu.
1: Kehebohannya. Ini mengundang kebahagiaan juga ya untuk para pengunjung yang nantinya datang ke situ, masyarakat Palembang yang mungkin bosan banget di rumah aja. Sekalian aja jalan-jalan ke mall, bisa lihat penampilan-penampilan keren dari mahasiswa ilmu komunikasi ya. Wow, okay. Nah untuk selain penampilan tersebut, kira-kira bakal ada kayak games atau kuis gitu gak sih?
0: Kalau games itu kita kayaknya gak ada ya kak.
1: Gak ada
0: kita
1: ya?
0: Lebih fokus ke penayangan video-video dari mahasiswa Ilkom dari angkatan 2023 sampai ke 2025 gitu kak.
2: Ya karena kan sesuai tujuannya tadi kak, untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas gitu.
1: Betul.
2: Bahwa mahasiswa Ilkom tuh bisa di berbagai bidang lah gitu.
1: Kalau untuk interaksinya nih sama penonton atau pengunjung nanti, bakal ada gak sih kayak sesi tanya jawab gitu sama mereka yang udah nonton nih, gimana tanggapannya gitu?
0: Kalau belajar dari tahun kemarin sih kak, kalau untuk sesi ditanya jawab itu nggak ada gitu kak. Jadi kita tuh emang fokus banget sama penayangan-penayangan aja kak. Jadi kita lebih brandingnya kak, lebih ke branding mahasiswa Ilkomnya gitu kak. Lebih menarik menarik perhatian masyarakat untuk ngelihat nih karya-karya yang udah dihasilin oleh mahasiswa-mahasiswa Ilkom.
2: Tapi untuk semua pengunjung nanti bakalan bebas untuk menyaksikan dimanapun, mau dari depan, dari samping. Bahkan kita kemarin ada juga yang gabung sama mahasiswa Ilkom ya gitu.
0: Jadi menyatu.
1: Menyatu ya. Asik banget ya, bakal ketemu banyak orang nantinya dan menampilkan hasil-hasil karya yang udah diproses selama berapa bulan nih kira-kira?
0: Wow. Kurang lebih panjang sih 2 bulan sih kak. Persiapannya
2: 2 bulan 3 bulan lah. Intinya dari awal masuk semester itu tuh udah di-spill kak tugasnya. Jadi eksekusinya 2 bulan 3 bulanan.
1: Okay. Itu cukup panjang banget loh. Selama satu semester aja hampir 2-3 bulan ya prosesnya ya. Cukup panjang itu. Okay deh, kita doain ya Tomo Prodo ya, semoga nanti sukses acaranya. Dan kalau kamu kepo nih Tomo Prodo untuk acaranya maupun mahasiswa ilmu komunikasi, kamu boleh banget tanya-tanya pertanyaan kamu di WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 1106 916, atau siaran langsung di Pro 2 RRI Palembang. So, tetap di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, Tum Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Divia,
1: Julia,
2: dan Devi.
0: Yeay. Nah, Tum Pro 2, tadi kita udah bahas detail banget tentang Festival Komunikasi Fun Coloring Festival yang bakalan nayangin karya-karya mahasiswa ilmu komunikasi ya, mulai dari MV tadi, terus ada juga FTV juga nih. Ini aku juga udah mulai lihat ada pertanyaan-pertanyaan masuk di YouTube Pro 2 RR Palembang dan komentar-komentar juga nih. Ada yang bilang, wah seru nih. Terus ada yang nanya juga nih dari Rani Hanifah. Dia nanya, kalau gak bisa mantengin seluruh penayangannya dari awal sampai akhir, gimana mau nonton ulang ya? Tayang di platform lain atau YouTube gak?
1: Kalau dari awal sampai akhir kita gak ada di YouTube kak, karena gak ada siaran langsungnya. Tapi kita ngundang media kampus kita untuk ngeliput acara kita lebih kurang. Jadi kesimpulan acara kita bakalan di tayangin nanti di YouTube. Tapi untuk karya-karya mahasiswa juga nanti bakalan terbit di YouTube.
2: YouTube
1: Ilmu Komunikasi.
0: Ilmu Komunikasi. UIN Raden Fata Palembang.
1: Iya benar.
0: Oke. Itu dia pertanyaan dari Rani tadi. Makasih Rani udah nanya. Dan lanjut lagi ada pertanyaan dari Diva Bintang nih. Ini dia nanya, ini yang ada influencer itu ya, gimana tuh, bener atau bener?
3: Bener gak ya? Mungkin teman-teman pro RRI Pro 2 bisa langsung datang dan saksiin sendiri nih.
1: Wow. Ya, karena karyanya banyak ya teman-teman. Jadi mungkin influencer
3: bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi tuh ya.
1: Influencer yang kamu maksud benar gitu. Jadi dateng teman-teman.
0: Wow, kayaknya kita lihat di talent-talentnya nanti ya. Mungkin aja ada yang kamu kenal nih teman Pro 2. Jadi makin penasaran ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol sama Julia dan Devi tadi ya. Kan kita udah bahas nih detail tentang acaranya bakal berlangsung di mana. Tanggal 7 hari Minggu ini banget ya.
1: Iya.
0: Mulai dari jam 10 sampai jam 7 malam tuh ya. Jadi mungkin teman Pro 2 yang enggak ada kerjaan, daripada gabut di rumah aja, mending datang aja ke Opi Mall di atriumnya nanti ya.
1: Benar.
0: Mungkin dari Devi sama Julia nih ya, yang udah melaksanakan proses panjang untuk melancarkan acara ini nih ya, apa sih yang bikin kamu kayak paling greget gitu ya, kayak mungkin baru kali ini aku mengalami hal ini nih. Ada gak sih kayak pengalaman yang paling greget kamu alami selama prosesnya?
3: Kalau dari aku sih pribadi mungkin lebih ke revisian terus gitu.
0: Revisian terus,
3: kadang juga diskom dan lain sebagainya. Kadang juga sebagai mahasiswa itu kadang rasa gabut itu, rasa malas itu muncul kak. Jadi lebih ke malas itu, jadi

0: Untuk kecilnya, tapi gimana caranya itu kita bisa kepala dingin sih. Setelah berdebat-debat panjang, kita harus gimana caranya setelah itu kita kepala dingin, jadi ngambil keputusannya satu gitu. Terus pastinya juga kan ada dosen kan yang ngarahin kita.
1: Dan itu juga merupakan satu pelajaran ya kak, untuk kita gimana sih kita harus ngadepin banyak kepala dengan ide yang berbeda. Dan di ilmu komunikasi itu diajarin semua kak. Jadi kita bisa lah untuk ngadepin masalah-masalah yang perbedaan pendapat tadi gitu.
2: Okay. Dari teori sampai praktek tuh udah bisa diterapkan langsung ya. Okay. Nih sebelum kita akhiri sore ceria hari ini nih ya, ada gak sih kayak pesan dan harapan dari Julia sama Devi untuk anak-anak muda di Kota Palembang nih?
1: Kalau dari aku sih lebih ke jangan takut mencoba karena masa muda kalian tuh hanya satu kali gitu. Jadi jangan takut untuk eksplor hal baru, jangan takut untuk mencoba hal baru karena kita nggak tahu nih kedepannya kita bakal gimana. Kayak aku yang dulunya diem banget nih, terus tiba-tiba bisa nyerocos di sini tuh udah suatu hal yang luar biasa banget bagi aku gitu kan. Dari yang nggak pede banget ngomong di depan kamera, di depan orang lain dan lain sebagainya, itu jadi pede lah gitu karena kita bisa belajar hal baru, hal banyak dari kegiatan yang kita lakuin sekarang.
2: Bener
1: jadi,
2: banget.
1: Dicobain, jangan sampai menyesal nantinya. Kenapa aku dulu nggak gini dan lain-lain gitu. Jadi harus berani mencoba hal baru gitu.
2: Berani mencoba sih ya kuncinya. Kalau dari Devi gimana nih?
0: Kalau dari aku sendiri harapannya semoga nanti festival komunikasi kami bisa lancar. Tentunya banyak manfaat lah, terus bisa menghibur masyarakat Opi Mall tentunya.
1: Masyarakat Palembang juga.
2: Okay, makasih banyak ya Julia dan Devi yang udah ngebagiin pengalamannya dari jurusannya ilmu komunikasi sampai event-event, dan yang event terbaru ini nih festival komunikasi Fun Coloring Festival yang bakal dilaksanain minggu ini banget. Terima kasih banyak untuk Devi dan Julia. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya ya Tom Pro 2. Bye.
3: Stay around, only on 91.6 FM, Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Divi ya di sore ceria atau Pro 2. Dan udah jam 5 sore, ini tuh memang jam-jamnya kamu lagi di perjalanan ya gak sih teman Pro 2? Atau mungkin kamu yang udah sampai, wah syukur deh karena yang aku lihat di pantauan CCTV dan juga lalu lintas di kota Palembang khususnya menuju jembatan Ampera nih ya. Ini lagi ngantri cukup panjang tuh Pro 2 untuk masuk ke jembatan Amperanya. Jadi lalu lintasnya memang didominasi oleh kendaraan beroda 4 atau mobil yang mau masuk ke jembatan Ampera yang menuju ke arah Ulu nih tuh Pro 2. Kamu termasuk gak nih tuh Pro 2 menuju arah Ulu nih? Kalau yang aku lihat di jembatan Amperanya sendiri ya, kalau berdasarkan di CCTV sih ramai lancar ya tuh Pro 2. Walaupun tadi kepadatannya ada di gerbang masuk jembatan Amperanya, tapi untuk di atas jembatan Amperanya sendiri itu gak sampai ada kepadatan yang membuat kamu harus menghentikan kendaraan kamu atau memperlambat laju kendaraan kamu. Jadi masih jalan ya tuh Pro 2. Di atas jembatan Ampera juga terlihat sih masih banyak juga pejalan kaki yang mungkin pengen menikmati sunset nanti. Kamu kalau misalkan kamu pengen menikmati sunset, memang kayaknya jembatan Ampera atau BKB itu spot yang paling perfect gak sih? And yes, buat kamu juga yang mau jalan-jalan ataupun keluar atau juga masih di perjalanan menuju rumah kamu untuk pulang ke tempat ternyaman, aku juga masih bakal kabarin kamu terus update lalu lintas di kota Palembang. Dan jangan lupa teman Pro 2, stay tune terus dan juga stay safe di perjalanan. Kalau kata Petra Sihombing sih, jangan sampai melewati 80 km per jam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

sore hari tuh memang kalau lagi di perjalanan itu cukup nyebelin banget. Banyak banget yang bikin kamu gondok hatinya tuh pengen marah-marah. Tapi ya teman berdua tetap tenang, tetap sabar. Apalagi buat kamu yang melintasi jalan utama kota Palembang yang areanya itu cukup sibuk ya teman berdua. Salah satunya jalan Angkatan 45 nih. Ini kalau dari pantauan lalu lintas dari arah jalan Sumpah Pemuda ya teman berdua, bahkan menuju Jalan Angkatan 45 hingga Simpang Angkatan 45 itu memang padat teman pro 2. Jadi yang bisa dilihat juga menuju lampu merah, apalagi ya antriannya juga cukup panjang tuh ya. Jadi kamu harap bersabar dan mungkin coba aja kamu boleh banget request lagu buat nemenin perjalanan kamu di Pro 2 FM Palembang melalui WhatsApp di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Stay tune dan pastikan kamu juga tetap stay safe di perjalanan ya teman pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

Deus. يعلم ما يلج

0: الدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih di Sore Ceria bareng Divia yang sekarang udah masuk di senja, seru-seruan aja. Karena di jam-jam segini juga kayaknya kita bakal bahas apa sih lagi yang up banget di Indonesia, teman Prodo 2. Dan apalagi kalau bukan kabar terbaru yang mungkin waktu kamu melek mata tadi pagi ya, kamu langsung lihat tuh media sosial ataupun artikel berita itu semuanya isinya tentang dolar yang udah menyentuh 18.000 rupiah, teman Prodo 2. Wah wah wah. Tapi kalau kita pikirin lagi ya, kira-kira dampaknya tuh apa sih buat kita sebagai masyarakat Indonesia nih ya, baik dari kalangan menengah ataupun menengah ke atas, menengah ke bawah juga tuh, tahun Pro 2. Jadi sebenarnya kalau yang aku baca di rri.co.id tahun Pro 2, banyak banget ya dampak kenaikan dolar yang kalau kita bahasnya dari komoditas impor nih, tahun Pro 2. Impor itu kan juga salah satu bentuk aktivitas yang cukup pesat ya di Indonesia untuk kegiatannya. Jadi kalau menurut Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, aktivitas ekonomi masyarakat sekarang tuh walaupun masih berjalan normal, tapi memang itu normalnya untuk yang kebutuhan yang tidak bergantung pada barang impor. Sedangkan untuk kebutuhan yang bergantung pada barang impor itu memang cukup berdampak, teman produk, salah satunya komoditas impor kedelai. Jadi kalau kedelainya berpengaruh, jadi ada kenaikan harga juga, teman Pro 2. Gimana nih buat kamu yang suka banget sama olahan kedelai kayak tempe, tahu, atau susu kedelai mungkin ya. Gimana ya nasib kedepannya? Menurut kamu gimana nih, teman Pro 2? Kamu boleh banget kok WhatsApp di Pro 2 FM Palembang di 0816 1106 atau live chat RRI Digital. Stay tune.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tumpro 2, wah ternyata udah jam 7 aja nih Tumpro 2. Udah saatnya Divi harus pamit dulu nih, karena bentar lagi kamu harus join MLC Music Live Show di Pro 2 FM Jakarta. Kalau gitu Divi ya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit, bye-bye.

Music Lounger. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih, bener.
1: Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang... ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal.
0: Ya. Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda, enggak juga mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, iya, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tinggi cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-hmm. ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti mm-hmm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya, capek. Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh apa berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Mm-hmm. Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti lumayan.

0: yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Benar-benar. Ya, kan? Dari bener, awal bener aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi bener, kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak, ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Di rilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan
0: lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay, cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa, lanjut apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Heeh. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Okay. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Ayo. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam? Iya.
0: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandel gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandel.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kelabutan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

apabila tiba saatnya.

0: Kelihatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan masih bareng Anda Im. Tentunya teman Pro 2 sampai jam 23 malam ya. Hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan aku bakal update informasi yang terbaru buat kamu teman Pro 2 ya. Hari ini tuh kayak panas banget teman Pro 2 dari pagi ya kayaknya. Pagi itu kayak udah keringetan teman Pro 2. Ternyata malamnya pun sama, kayak gak ada angin pas aku sampai kesini ya. Tapi gak apa-apa teman berdua, mudah-mudahan hati kamu tetap dingin ya. Kalau bisa report aktivitas kamu gimana, ngapain aja buat malam ini, boleh WhatsApp aku 0816-1106-816 atau juga boleh DM di Instagram di Pro2 RRI Palembang.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

91,6 per DFM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu rilis di tahun 2010, teman pro 2. Masih lengkap personil pada saat itu, teman pro 2. Ya, dan sekarang tinggal Ivan Seventeen, teman pro 2. Yang kemarin juga sempat ngeluarin single solo sih ya. Hal terindah, kira-kira apa sih hal terindah buat kamu, teman pro 2? Bisa mungkin hal terindah sama seseorang, atau mungkin hal terindah bareng keluarga gitu ya. Ya tinggal kamu menikmatinya seperti apa, teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2, aku mau ke informasi olahraga dulu dari hasil Indonesia Open Duel. Ketat 74 menit, Jonathan singkirkan Alwi. Jadi Jonathan Christie ini melaju ke babak perempat final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan Alwi Farhan di Istora Senayan pada hari ini ya. Duel sesama wakil Indonesia ini langsung sengit sejak awal. Jojo meraih 2 poin lebih dahulu, disusul Alwi dengan 4 poin beruntun. Kedudukan menjadi 4-2 untuk Alwi. Jonathan mencoba tenang dengan kematangannya yang mencoba mengejar ketertinggalan. Hasilnya kedudukan menjadi imbang 6-6. Setelah itu Alwi kembali mendominasi. Interval pertama ya diraih Alwi dengan skor 11-18. Selepas jeda, Jonathan memperlihatkan keahliannya dalam permainan net. Kedudukan lantas sama kembali jadi 12-12. Dalam situasi yang sama, ketat itu, Alwi bermain lebih tenang. Kesalahan-kesalahan individu dengan pengembalian yang keluar lapangan membuat Alwi menutup game pertama dengan 21-17. Game kedua, ini masih sengit lagi teman pro 2. Interval 11-10. Dan Alwi kemudian menyamakan keadaan menjadi 12-12 dan unggul 14-12. Dan rupanya situasi ini membuat Jonathan bermain lebih berani dan meraih 7 poin beruntun. Di dalam situasi tertinggal 11-14, Alwi tak tampak akan melepas game kedua. Perlawanan ketat diberikan meski akhirnya harus rela melanjutkan game ketiga karena Jonathan unggul 21-17 ya. Jadi dalam situasi krisis inilah mentalitas Jonathan tampak menonjol, jadi pemain yang sudah keluar dari pelatnas PBS ini akhirnya menutup game ketiga dengan keunggulan 21-16. Congratulations buat Jonathan Christie.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya. No matter what, no matter what.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu untuk model ya, catwalk gitu. Runway dari Lady Gaga, Doci teman berdua ya. Lagunya enak banget teman berdua, buat kamu joget-joget ya, sembari ya mungkin lagi bahagia gitu. Oke, teman berdua, tahu dong Angelina Jolie. Ini artis ternama gitu ya, dan terkenal banget dengan misi sosialnya teman berdua. Dan kabarnya Angelina Jolie ini membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di provinsi Batembang, Kamboja. Jadi lahan tersebut kemudian dialihkan menjadi kawasan konservasi satwa liar. Jadi kita di laman Instagram vibis.co.id, pembelian lahan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dan kawasan itu juga menjadi bagian dari upaya perlindungan ekosistem yang terancam gitu ya. Jadi wilayah Batembang diketahui memiliki kenegarakaman hayati yang cukup tinggi. Berbagai jenis satwa liar hidup di kawasan tersebut. Alih fungsi lahan menjadi cagar alam dilakukan untuk menjaga habitat satwa tetap lestari. Dan juga pasal langkah ini mendukung upaya pelestarian hutan di kawasan Asia Tenggara. Jadi pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat setempat. Jadi warga turut berperan dalam menjaga dan mengawasi kawasan yang dilindungi. Ini parah sih, keren banget teman berdua ya. Udah ada nama dan melakukan hal-hal kebaikan untuk sekitar, untuk lingkungan. Ini dia Angelina Jolie ya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Bank Indonesia angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan kembali ini mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Jadi nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi ya. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27%. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian. Menurutnya kondisi tersebut membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan juga mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan

Hadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini. Teman.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Oke, Tamang Pro 2, aku mau rekomendasi beberapa film, bukan film sih, drama Tamang Pro 2 ya. Film horor. Thriller Korea baru yang tayang di tahun ini. Jadi Korea Selatan menyiapkan beberapa film horor dan thriller sepanjang tahun 2026. Beberapa di antaranya itu menampilkan kisah horor murni yang penuh jump scare. Ada pula thriller zombie serta dipadukan dengan komedi. Sutradara spesialis thriller Yong Sang-ho kembali unjuk gigi melalui Colony. Kisah sekelompok penyintas termasuk karakter diperankan oleh Giana, Jun, dan Jin Chan-wook terjebak di bangunan bersegel demi infeksi virus yang berevolusi secara tak terduga. Tema mistis di lingkungan sekolah dan sekte terlarang hadir melalui teaching practice Idol Girls and School Ghost 2 tentang sisi kelam ambisi akademis melalui kisah guru praktik yang berjuang menyelamatkan siswanya dari jeratan maut. Ada pula Three Evil Islands yang menyuguhkan ketegangan investigasi jurnalistik saat tim program televisi ini mengungkap rahasia mengerikan dan kepercayaan sesat yang telah lama terkubur di desa terpencil. Kisah horor lainnya itu berasal dari App The Horror yang mengkombinasikan teknologi modern dengan legenda lokal. Ceritakan petaka yang menimpa 4 pengembang muda untuk aplikasi pemanggil hantu ya. Kita tungguin, kayaknya seru sih ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

0: sa mo.
1: Ako ka niya na nilindungi.
0: Ha?
1: Kawa ka rin niya.
0: Pidana? Tidak!
2: Woy nga, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: 91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Ya namanya manusiawi, teman Prodo, ketakutan tuh ajar ya. Kita gak tahu ketika kedepannya kita gak bisa membagikan seseorang atau gimana sih kedepannya. Tapi yakin teman Prodo ya, bakal ada hal indah buat kamu yang melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus, dengan ikhlas ya. Dan teman berdua sampai di sini pastinya aku temenin kamu di Jaga Malam bareng Rian Daim untuk hari ini di Kamis 4 Juni 2026. So thank you buat kamu yang udah dengerin Prodo FM dari jam 8 malam tadi di Jaga Malam ya. Sampai ketemu nanti teman berdua. Lusa aku temenin kamu lagi ya. Dan tetap terus dengerin Prodo FM, tetap terus stay tune di Prodo ya. Tentunya nanti di jam 11 sampai jam 12 kalau bisa dengerin lagu di Jazz Music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

She fell down the sewer and got led astray. Monsters deep.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM 91,6 MHz kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insya Allah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur, karena as-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini, sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: I'm limited.
1: Just look at me. Not with your eyes, with theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan, bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional, Kemendikdasmen menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. KAI beri diskon tiket ekonomi 30% selama libur sekolah. PT Kereta Api Indonesia memberikan diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial sebesar 30%. Program diskon tersebut berlaku khusus untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Penumpang dapat melakukan pemesanan tiket promo mulai tanggal 6 Juni 2026 melalui kanal resmi. Sekian Popro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Erina Zali pastinya ya pagi hari ini. Aku bakal nemenin kamu pastinya dengan lagu yang bisa kamu request juga. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 11 16, atau Instagram kita juga boleh di @pro2.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.